dan penerbangan. Gerakan Ayah Mengantarkan Anak Masuk Sekolah mendukung pengembangan karakter anak saat ini. Sementara Tiongkok meminta Amerika Serikat dan Iran untuk menjaga kondisi pelayaran di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 14 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Kita ke informasi pertama, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Dan membahas mengenai keterlambatan waktu keberangkatan penerbangan dapat merugikan konstitusional masyarakat. Kita simak laporan lengkapnya bersama Muhammad Isnen Suhanda.
1: Persidangan untuk permohonan nomor 190 tahun 2026 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.
2: Mahkamah Konstitusi kembali melaksanakan sidang pengajuan material Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo mempersoalkan hak konstitusional masyarakat yang diabaikan oleh maskapai penerbangan berkaitan dengan penundaan waktu keberangkatan penerbangan atau delay. Hakim Konstitusi Arsul Sani mempertanyakan maskapai penerbangan yang menjadikan faktor operasional sebagai dalih penundaan keberangkatan tanpa memberikan alasan yang lebih jelas.
3: Kalau saya mengalami delay pesawat pun kan selalu dikatakan tertunda karena faktor operasional. Faktor operasionalnya apa kan tidak pernah dijelaskan juga kepada penumpang ini.
2: Sementara itu, Hakim Konstitusi Saldi Isra menilai hak konstitusional penumpang pesawat tidak boleh diabaikan karena pertimbangan bisnis maskapai. Saldi menegaskan kerugian akibat keterlambatan penerbangan tidak cukup diganti dengan makan atau minum ringan saja, bahkan penginapan mewah.
4: Ada banyak kasus yang bisa menunjukkan pertimbangan bisnis perusahaan penerbangan itu mengabaikan hak-hak konstitusional customers. Yang kadangkala orang bukan soal digantinya itu Pak, disediakan makan ini dan segala macam, tapi dia memperkirakan harus sampai di tempat tujuan jam tertentu karena ada bisnisnya, ada kepentingannya yang tersangkut di situ. Dan itu tidak adil rasanya kalau hanya diganti dengan minuman ringan, makanan ringan dan segala macamnya. Bahkan untuk keadaan tertentu Pak, diinapkan di hotel kelas mewah saja itu tidak cukup mengganti kerugian.
2: Sebelumnya para pemohon meminta pengangkut atau maskapai penerbangan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita karena keterlambatan pada angkutan penumpang, bagasi atau kargo, kecuali apabila pengangkut dapat membuktikan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh faktor cuaca dan teknis operasional. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemirsa, Gerakan Ayah Mengantarkan Anak Masuk Sekolah di hari pertama menjadi program dari pemerintah dalam mendukung pengembangan karakter dan keberhasilan belajar anak-anak. Kita ke Palangkaraya, informasi lengkap dari Aga Jaya Bijaksana berikut ini.
5: Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu. Kalau saya lihat dari raut wajah anak saya tuh kayaknya senang nih.
6: Suasana hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru di Kota Palangkaraya tampak berbeda. Sejumlah ayah turut mengantarkan anak mereka ke sekolah sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah, seperti di SMP Katolik Santo Don Bosco di Jalan Bayangkara pada Senin pagi. Salah satu orang tua siswa, Erik Pranata, mengatakan kehadirannya melalui gerakan ini diharapkan dapat mempererat kedekatan emosional dengan anak sekaligus menumbuhkan semangat dan rasa percaya diri saat memulai tahun ajaran baru.
5: Senang ya, melihat anak tuh kayaknya kalau pas kita mengantar dan ikut dulu, nggak langsung cuma ngantar dadah langsung pergi, kayaknya nggak. Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu. Kalau saya lihat dari raut wajah anak saya tuh kayaknya senang nih gitu. Saya juga jadi bangga gitu kan. Nah, anakku senang kalau ada aku gitu. Jadi dia pun tidak malu dengan teman-temannya nih. Wah, aku diantar papaku gitu.
6: Oke.
5: Bahkan yang kalau

0: SMP Katolik Santo Don Bosco Palangkaraya. Kepala Sekolah Musmar Madi kepada RRI mengaku hampir 60% yang mengantarkan anaknya sekolah pada hari pertama yakni ibu-ibu. Sementara hanya 40% saja dari kaum bapak-bapak.
1: Oh, di sekolah kami alhamdulillah untuk kegiatan hari ini, untuk kegiatan orang tua mengantar anak ke sekolah hari pertama, alhamdulillah cukup banyak Pak hari ini. Kita kasih kesempatan memang untuk hari ke, terutama untuk kelas 1 ya, dari kelas 1 ini dari kelas orang tuanya. Tapi kebanyakan ini masih ibu-ibunya yang mengantar orang tuanya, ya kurang lebih 40%, 60% yang ibu-ibunya. Okay. Dan mereka masih antusias dari memang beri kita kesempatan untuk mereka mengantar mendampingi anak selama masa PLS ini, karena nanti di masa PLS juga kita akan melibatkan mereka untuk sosialisasi program-program yang ada di sekolah kita, Pak.
0: Gerakan ini juga menjadi pengingat pentingnya peran ayah dalam pengasuhan dan pendidikan anak. Tidak hanya sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai pendamping dalam setiap tahap tumbuh kembang mereka. Peran ayah dalam setiap aktivitas anak-anaknya menegaskan bahwa kehadiran ayah dalam kehidupan anak memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan karakter, kesehatan mental, dan keberhasilan belajar anak. Agak jauh bijaksana melaporkan.

0: beralih ke informasi lainnya. Kali ini adalah hari pertama masuk sekolah di mana para ayah di Kota Pontianak mengantarkan langsung anak-anaknya ke sekolah dan memberikan semangat dalam menjalankan proses belajar mengajar di sekolah. Kita simak laporan dari Wilhelmus Triputra.
1: Kehadiran orang tua mengantarkan anak-anaknya mewarnai pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi peserta didik baru. Momen tersebut juga dirasakan oleh Indra, salah satu orang tua siswa kelas 1 SDN 05 Pontianak. Di tengah kesibukannya bekerja sebagai sopir, ia menyempatkan diri mengantar anaknya pada hari pertama sekolah. Indra menyebut anaknya sangat antusias menghadapi hari pertama sekolah. Bahkan sejak pagi, anaknya sudah bangun lebih awal untuk bersiap ke sekolah.
2: Senang sih bisa lancar, karena kan biasa-biasa kan saya ini kan sibuk kan, kurang bisa sempat gitu ngantar anak sekolah nih. Cuma di momen ini alhamdulillah sih bisa disempatkan lah.
1: Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono yang hadir langsung memantau hari pertama sekolah mengatakan kehadiran ayah pada hari pertama sekolah merupakan bagian dari kehadiran dalam pengasuhan. Mereka didorong untuk mengantar anak, terutama peserta didik baru kelas 1 SD dan SMP.
3: Hari pertama masuk sekolah hari ini, di mana bagi siswa-siswa kelas 1 SD maupun SMP di Kota Pontianak, ini kita pastikan orang tuanya mengantar langsung anak-anaknya. Supaya orang tua ini melihat secara langsung lingkungan sekolah. Kondisi lingkungan sekolah seperti apa, dan akhirnya bisa membayangkan anaknya belajar kelasnya seperti apa, fasilitasnya seperti apa, dan kualitas lingkungannya seperti apa. Ini harapan kita ada sinergisitas, ada kolaborasi nantinya dalam proses belajar mengajar.
1: Kepala SDN 05 Kecamatan Pontianak Kota Titi Falah menyebut para orang tua menyambut baik gerakan ayah mengantar anak ke sekolah. Bahkan sejak pagi sekolah ramai oleh kehadiran orang tua yang mengantar anak, termasuk para ayah yang menyempatkan diri hadir sebelum bekerja.
4: Seminggu sebelumnya udah ada daerah karena duduk di dinas, jadi kami langsung mengantarkan ke orang tua.
1: Titik menambahkan, sebelum pelaksanaan proses belajar mengajar, para murid terlebih dahulu mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS selama 5 hari, mulai Senin hingga Jumat. Kegiatan diisi dengan pagi ceria, permainan edukasi ringan, hingga unjuk minat dan bakat peserta didik. Muhammad Rokib, Wilhelmus, melaporkan.

Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan bagaimana pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mengandalkan penguatan pelatihan vokasi peningkatan investasi dan pengembangan kewirausahaan sebagai strategi mengurangi

0: angka pengangguran. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan saya Bahtiar Rifai.
1: Kalau kita bicara pengangguran itu, TPT itu kan diukur mulai dari usia 15.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengandalkan penguatan pelatihan vokasi, peningkatan investasi, dan pengembangan kewirausahaan sebagai strategi mengurangi angka pengangguran di Jawa Tengah. Langkah tersebut diharapkan mampu memperluas kesempatan kerja sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Abdul Aziz mengatakan penyiapan tenaga kerja harus dimulai sejak usia produktif. Menurutnya, kelompok usia 15 hingga 17 tahun perlu dibekali keterampilan sebelum memasuki dunia kerja.
1: Kalau kita bicara pengangguran itu, TPT itu kan diukur mulai dari usia 15 sampai ke sana. Sementara kalau kita bicara untuk masuk ke dunia kerja 18 tahun, maka yang di bawah 18 sampai 15 itu bisa untuk penyiapan tenaga kerja, ikut pelatihan dan lain sebagainya.
2: Aziz beberapa waktu lalu menjelaskan, sektor industri masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Jawa Tengah. Tingginya minat investasi di Jawa Tengah didukung kemudahan perizinan, ketersediaan kawasan industri, serta pasokan tenaga kerja yang memadai. Untuk memenuhi kebutuhan dunia industri, pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat sistem pelatihan vokasi. Fasilitas yang disiapkan meliputi 6 Balai Latihan Kerja atau BLK milik provinsi, 29 BLK milik kabupaten kota, sekitar 1.300 Lembaga Pelatihan Kerja atau LPK, serta sekitar 1.500 Satuan Pendidikan Vokasi dan SMK. Sementara itu, Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas BBVPP Semarang mengoptimalkan program pendampingan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM sebagai strategi menciptakan lapangan kerja baru sekaligus menekan angka pengangguran.
1: Pelaku UMKM yang nantinya akan bekerjasama dengan GoFood untuk diikuti pelatihan digital marketing sampai mereka masuk ke ekosistem GoFood. Nanti setelah itu pun akan kami dampingi dengan instruktur produktivitas untuk bimbingan dan konsultasi peningkatan produktivitas.
2: Fikri menjelaskan materi yang diberikan meliputi literasi digital, literasi keuangan, strategi pemasaran digital, pembuatan konten promosi hingga peningkatan produktivitas usaha. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, kali ini kenaikan harga bawang putih di sejumlah daerah menjadi perhatian bagi pemerintah. Sehingga berbagai upaya dilakukan dalam menjaga pasokan, termasuk menekan biaya distribusi dan mengendalikan gejolak harga di tengah ketidakpastian global. Kita simak informasi lengkap dari Zahrotin Aljana dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Bawang putih saat ini harganya sudah Rp42.611 secara rata-rata nasional, sudah jauh di atas HAP konsumen.
3: Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat harga bawang putih naik di 269 kabupaten dan kota atau sekitar 74,72% wilayah Indonesia hingga pekan kedua Juli 2026. Bahkan, di sejumlah daerah harga bawang putih telah menembus Rp100.000 per kilogram. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, bawang putih menjadi komoditas paling perlu mendapatkan perhatian karena kenaikan harganya terjadi di wilayah yang sangat luas. Secara nasional, rata-rata harga bawang putih kini mencapai Rp42.611 per kilogram atau berada di atas harga acuan penjualan konsumen. Amalia menjelaskan kenaikan harga bukan disebabkan berkurangnya impor bawang putih. Volume impor justru meningkat lebih dari 28% pada semester pertama tahun ini. Namun, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan naiknya biaya logistik internasional membuat harga bawang putih menjadi lebih mahal.
2: Bawang putih saat ini harganya sudah Rp42.611 secara rata-rata nasional, sudah jauh di atas HAP konsumen. Dan saat ini 269 kabupaten kota mengalami kenaikan IPH bawang putih atau 74,72% wilayah di Indonesia sudah mengalami kenaikan bawang putih, dan harga tertinggi tercatat di daerah Papua Pegunungan tentunya yang Rp100.000.
3: Sementara itu, Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Nawan Daru mengatakan, pemerintah mendorong importir mengarahkan kapal pembawa bawang putih langsung ke pelabuhan utama di kawasan timur Indonesia. Langkah tersebut diharapkan dapat memangkas biaya distribusi sekaligus menekan harga di wilayah yang mengalami lonjakan tinggi.
4: Saat ini juga sudah berkoordinasi dengan rekan-rekan kami di Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, di mana salah satu atensi dari rapat koordinasi sebelumnya adalah untuk mendorong apakah dimungkinkan pelaku usaha atau importer ini bisa didorong dropping atau pengangkutan nantinya diarahkan droppingnya kapal-kapal tersebut sandar di pelabuhan-pelabuhan utama yang sudah diatur secara ketentuan peraturan itu di pelabuhan-pelabuhan di kawasan timur. Karena memang secara data perkembangan harga, wilayah timur ini sangat signifikan mengalami kenaikan. Kita harapkan dengan kita mendorong pelaku usaha bisa dropping ke pelabuhan-pelabuhan utama khususnya di wilayah kawasan timur, ini bisa lebih mengurangi kos biaya logistik dan bisa lebih mudah ditransfer atau dideliver ke wilayah-wilayah kawasan timur yang saat ini tekanan harganya sangat signifikan di atas harga acuan.
3: Di sisi lain, Satgas Pangan Polri juga memperkuat pengawasan terhadap pasokan bawang putih impor. Anggota Satgas Pangan Polri Brigjen Pol Zain Dwi Nugroho mengatakan, pasokan bawang putih nasional masih sangat bergantung pada impor, sehingga rentan terhadap dampak konflik geopolitik, pelemahan nilai tukar rupiah, serta kenaikan biaya logistik internasional. Menurutnya, Satgas Pangan terus mengawal realisasi impor, mendorong pemanfaatan pelabuhan di Indonesia Timur serta mempercepat peningkatan produksi bawang putih dalam negeri untuk mendukung target swasembada bawang putih pada tahun 2028.
5: Kemudian berdasarkan Permentan 42 tahun 2012 dan aplikasi INSW Indonesian National Single Window, di mana pintu masuk komoditas bawang putih impor hanya melalui 4 pelabuhan utama, yaitu Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar. Namun di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar ini hanya ada 1-2 perusahaan yang melakukan importasi yang melalui Pelabuhan Makassar, di mana saat ini realisasinya dari 2 perusahaan atau 1 perusahaan tersebut baru 2.900 ton. Ini masih cukup minim. Tentunya ini juga mendorong minimnya ketersediaan pasokan bawang putih di wilayah Makassar.
3: Pemerintah berharap penguatan distribusi, pengawasan impor, dan peningkatan produksi dalam negeri dapat menjaga ketersediaan bawang putih sekaligus menekan kenaikan harga di berbagai daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah masyarakat yang menyampaikan tanggapannya terkait kenaikan harga pangan, terutama bawang putih.
6: Kalau di daerah saya, Wonosobo, alhamdulillah sekarang harga bawang putih masih relatif normal dan belum terasa ada kenaikan yang signifikan. Jadi kebutuhan sehari-hari masih bisa dipenuhi seperti biasa. Mudah-mudahan pasokan tetap lancar, biar harga di daerah kami tetap stabil. Harapannya pemerintah juga bisa segera mengatasi kenaikan di daerah lain, supaya masyarakat di seluruh Indonesia tidak terbebani dengan harga bahan pangan yang semakin mahal.
7: Sebenarnya kalau dengar berita harga naik itu, kita sebagai penjual juga gimana gitu ya, karena kan yang kita mau sebenarnya bukan harga yang tinggi, tapi harga yang stabil. Kalau misalnya harganya naik turun terus tuh, pedagang tuh kesulitan gitu, menentukan harga jual, dan juga pembeli udah pasti banyak yang ngurangin belanjanya juga sih.
8: Kalau saya sih sebenarnya lebih sering belanja di warung dekat kos ya mbak, daripada ke pasar, dan belinya juga nggak banyak, soalnya saya masaknya tuh sesekali aja gitu. Jadi sejauh ini saya juga belum begitu merasakan kenaikan harga bawang putih sih. Kalau harapannya semoga harga bahan pokok tetap terkendali, supaya kebutuhan sehari-hari tetap terjangkau gitu, apalagi untuk anak kos ya.

0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana melambungnya harga bawang putih dan naskah disusun oleh Tomo Hakim bersama Yuliana Martadoki dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harga bawang putih kembali menguras kantong masyarakat. Data BPS menunjukkan, hingga pekan kedua Juli ini, harga komoditas bumbu dapur tersebut melonjak di 269 kabupaten dan kota. Angka ini mencakup hampir 75% wilayah Indonesia. Secara nasional, rata-rata harga bawang putih menyentuh Rp42.611 per kilogram. Angka ini sudah melampaui harga acuan konsumen yang dipatok Rp38.000. Ironisnya, di sejumlah daerah lonjakan jauh lebih tajam. Di wilayah Papua Pegunungan, harga menembus Rp100.000 per kilogram. Sementara di Aceh Selatan, Gorontalo Utara, hingga Kabupaten Deiyai, Papua Tengah, harga stabil di kisaran Rp50.000 hingga Rp79.000 per kilogram. Pendengar dan pemirsa, kondisi ini mencuat tanda tanya besar. Jika pasokan dianggap terbatas, mengapa data impor justru menunjukkan surplus? Sepanjang semester pertama tahun ini, impor bawang putih mencapai 229 ribu ton lebih. Artinya, ada kenaikan volume impor sebesar 28% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Namun kita terlalu bergantung pada satu pintu. Lebih dari 98% impor bawang putih kita berasal dari Tiongkok. Ketergantungan inilah yang membuat kita sangat rentan. Pelemahan nilai tukar rupiah langsung memukul biaya impor. Ditambah lagi dengan mahalnya biaya logistik internasional yang membuat harga di tingkat konsumen kian tak terkendali. Kementerian Perdagangan sendiri mengakui penguatan dolar menjadi faktor utama. Namun, apakah kita akan terus membiarkan fluktuasi global mendikte harga pangan di pasar lokal? Situasi ini adalah pengingat keras. Stabilitas pangan tidak cukup hanya dengan mendatangkan barang dari luar. Penguatan nilai tukar, efisiensi distribusi, dan perbaikan sistem logistik adalah pekerjaan rumah yang mendesak. Kita butuh langkah konkret. Koordinasi antar instansi harus lebih sekedar rapat, diversifikasi negara pemasok, serta percepatan produksi bawang putih dalam negeri bukan lagi sekadar wacana, melainkan kebutuhan strategis. Hanya dengan kemandirian yang terencana, ketergantungan impor bisa ditekan. Agar di masa depan, masyarakat tidak lagi menjadi korban dari gejolak harga yang seharusnya bisa dimitigasi sejak awal. Sekian editorial, selamat pagi.

pemirsa, kali ini kita ke informasi dari mancanegara. Pemerintah Tiongkok meminta kepada militer Amerika Serikat dan Iran agar menjaga kondisi pelayaran di Selat Hormuz agar tetap aman dan bebas. Permintaan pemerintah Tiongkok tersebut disampaikan pasca aksi saling serang antar militer Amerika Serikat dan Iran di kawasan Selat Hormuz atas kapal-kapal di perairan internasional tersebut. Dari olahraga, dua petinju putri Indonesia, Enggi Intania Halik dan Dira Artika berhasil melaju ke final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026 setelah mengalahkan lawan-lawannya di babak semifinal Basketball Hall GBK Jakarta. Dikutip dari kantor berita Antara, bertarung pada kelas terbang ringan putri U19. Enggi berhasil mengalahkan petinju asal Jepang dengan skor ketat 3-2, sementara Dira memenangkan semifinal kelas bulu putri U19 atas petinju Kazakhstan Aknur Tushangali dengan skor 3-2.

Informasi tadi menutup warta berita, namun pastikan Anda terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi, dan kami masih akan lanjutkan dengan berbagai perbincangan sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id, termasuk juga WhatsApp channel kami dan juga media sosial @RRI Programa 3. Saya Desiree Startle, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Tahukah Anda bahwa bermain telepon genggam hingga larut malam dapat memengaruhi kesehatan tubuh? Cahaya yang dipancarkan layar ponsel dapat mengganggu produksi hormon yang membantu tubuh untuk tidak tidur dengan nyenyak. Akibatnya, seseorang menjadi sulit tidur, kualitas istirahat menurun, dan tubuh terasa lelah ketika bangun di pagi hari. Kurang tidur juga dapat menyebabkan berkurangnya konsentrasi. Menurunnya daya ingat serta memengaruhi produktivitas dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Bagi pelajar, kebiasaan ini dapat mengganggu proses belajar. Sedangkan bagi pekerja, kurang tidur dapat menurunkan kinerja dan fokus. Karena itu, biasakan mengurangi penggunaan ponsel menjelang waktu tidur dan manfaatkan waktu malam untuk beristirahat dengan cukup. Tubuh yang sehat dimulai dari pola tidur yang baik.

Agar pemerintah Provinsi Maluku secara resmi ya meluncurkan program budaya sekolah aman dan nyaman di hari kemarin. Peluncuran yang berlangsung di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam memperkuat ekosistem pendidikan yang kondusif. Program ini pendengar dirancang ya tidak hanya berorientasi pada capaian akademik tetapi juga menciptakan lingkungan belajar yang inklusif serta mendukung pembentukan karakter peserta didik. Nah, kegiatan seremonial ini dihadiri berbagai elemen penting dunia pendidikan dan pemerintahan. Gubernur dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekretaris Daerah menegaskan pentingnya fungsi sekolah sebagai fondasi awal pembentukan generasi muda.

0: Lagi dengerin apa?
1: Kakak lagi dengerin siaran luar negeri.
0: Itu kan siaran luar negeri. Boleh pinjam radionya?
1: Nih, ambil.
2: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
0: Nah, ini kak siaran radio kita FFI.
1: Ngapain juga dengerin siaran RRI?
0: Kita kan Indonesia, jadi harus dengar FFI.
1: Alah, sok tahu kamu.
0: Bukannya sok tahu kak, kakak kita yang harus tahu.
1: Kenapa emang?
0: Kak, kalau kita dengar RRI, kita tahu banyak informasi yang terjadi di negara kita.
1: Siapa yang bilang?
0: Ya aku tahu dong kak. Lagian kalau kita dengar RRI, kita juga ikut menyuarakan Indonesia. Gitu kak.
3: Terus dengarkan RRI. Bersama RRI, kita menjadi sabuk pengaman informasi dan ikut menyuarakan Indonesia.

Di era digital, pendidikan semakin mudah diakses oleh siapa saja. Informasi bisa didapat dari buku, internet, hingga diskusi dengan orang lain di sekitar kita. Namun, penting juga untuk bijak dalam memilih sumber belajar. Gunakan teknologi sebagai alat untuk berkembang, bukan sekedar hiburan semata.

Pendengar, nanti di jam 10 ya, sesaat lagi bakal kami hadirkan untuk Anda dialog publik bersama Polda Maluku yang akan berbicara mengenai tanah adat bukan medan konflik, solusi hukum dan adat atas konflik lahan. Menghadirkan 5 narasumber di perbincangan nanti ya di jam 10 hingga jelang pukul 12 bersama kami. Untuk Anda, pendengar, di nomor telepon juga yang kami siapkan, Anda juga bisa ikut bergabung memberikan respons Anda atau tanggapan Anda dalam pembahasan tersebut.

0: Redaksi kita sudah ada pada pukul 9:55 waktu Indonesia Timur.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Bersama kami pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita tiba pada pukul 10 waktu Indonesia Timur. Dijumpa saat ini ke ruang dengar Anda. Nanti juga akan kami hadirkan dialog pada pukul 10 ini, pendengar, dengan narasumber yang sudah kami siapkan untuk Anda dalam topik menarik di saat ini atau nanti, yang akan berbicara mengenai tanah adat bukan medan konflik, ya. Pukul 10 waktu Indonesia Timur.

0: Sila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aziz Sukamal.

0: Dan pendengar, saatnya kami hadirkan untuk Anda dialog publik bersama Polda Maluku, menghadirkan 5 narasumber untuk Anda di sini. Pendengar, Anda juga bisa bergabung di nomor telepon yang bakal kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Topik saat ini, pendengar, tanah adat bukan medan konflik, solusi hukum dan adat atas konflik lahan. Dipandu oleh Teis Tekok, langsung saya ajak Anda untuk mengikuti dialog tersebut. Silakan, Teis.
1: Ya, terima kasih rekan penyiar Jo di studio Pro 1 RRI Ambon. Dan baik pendengar, bersama kami di Pro 1 RRI Ambon, kita jumpa lagi di hari ini Selasa 14 Juli 2026 dalam dialog publik. Dan acara ini diselenggarakan hasil kerjasama Polda Maluku dengan RRI Ambon. Iya, sebagaimana yang sudah disampaikan rekan penyiar kita tadi bahwa di hari ini atau di saat ini kita akan membahas atau kita akan berbincang-bincang terkait dengan topik yang cukup menarik. Dan boleh dikatakan topik ini kadang menjadi trending topik dan juga menjadi kabar atau berita yang dari waktu ke waktu senantiasa menjadi perhatian kita semua. Saya Teis Dekok akan bersama dengan Anda pendengar mulai dari saat ini pukul 10 lebih ke depan sampai nanti di jelang pukul 12 waktu Indonesia Timur. Ya, waktu kita cukup panjang dan narasumber kita juga yang hari ini hadir di Auditorium Source Devrates RRI Ambon ini. Rencananya atau seyogianya ada 5 narasumber, namun saat ini baru 4 narasumber yang hadir. Kami juga masih menantikan satu narasumber kami yang masih dalam perjalanan tentunya saat ini. Baik, saya menyapa dulu pendengar di seluruh penjuru tanah air dan teristimewa di kota Ambon dan Maluku pada umumnya. Selamat pagi jelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, pendengar, topik kita tanah adat bukan medan konflik, solusi hukum dan adat atas konflik lahan. Nah, untuk itu di studio sudah hadir beberapa narasumber dan saya langsung memperkenalkan narasumber kita yang pertama yaitu dari Polda Maluku bersama Bapak AKBP Ismanto Yuwono, SIP, SIK. Pak, selamat siang Bapak.
2: Selamat siang.
1: Apa kabar Bapak hari ini?
2: Baik sekali.
1: Selamat datang ya di RRI Ambon. Iya, sehat-sehat selalu Bapak ya, aktivitasnya juga lancar. Kemudian narasumber kita yang kedua. Saya ke Kakanwil BPN Provinsi Maluku dulu, ada Pak Julianus Kerioma, SSIT, SA. Pak Julianus, selamat pagi jelang siang.
3: Selamat pagi Bapak, apa kabar? Jelang siang, baik.
1: Baik, sehat-sehat ya Pak ya?
3: Sehat Pak.
1: Oke, selamat datang dulu di RRI Ambon hari ini. Semoga kita bisa berbincang-bincang lebih lancar ke depan ya, dengan penuh semangat. Yang berikutnya, ya kita masih menunggu dari Setda Provinsi Maluku yang belum hadir, namun saya ke Majelis Ratu Pati dulu yang kali ini diwakili oleh Pak Deki ya, ya. Pak Deki Danasaleh. Pak Deki, selamat pagi jelang siang.
4: Selamat pagi menjelang siang Bung Teis, selamat pagi pemirsa RRI, pemirsa Setda RRI dimanapun berada.
1: Sehat ya Pak Deki ya?
4: Sehat.
1: Baik, dan selanjutnya dari Akademisi Unpati ya Ibu ya?
5: Fakultas,
1: iya.
5: Hukum.
1: Oh, Fakultas Hukum Unpati. Ibu, siapa namanya Ibu? Boleh langsung diperkenalkan iya. Dulu.
5: Terima kasih. Nama saya Dr. Novita Uktosea SA MKN. Saya adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Patimura. Selamat siang dan terima kasih.
1: Sehat ya Ibu ya?
5: Puji Tuhan, sehat.
1: Iya, baik. Dan pendengar, empat narasumber.

0: anak atau juga adanya aksi-aksi kekerasan. Ya, secara khusus di Maluku kita sering mendengar kabar atau mendengar berita, bahkan mendengar adanya kejadian konflik-konflik yang terjadi, baik itu antar warga, antar kampung, terkait dengan lahan atau juga perbatasan dan semacamnya. Ya, dan beberapa catatan dalam beberapa tahun belakangan ini, hal itu sering terjadi. Nah, saya langsung saja dulu ke Pak Direskrim Polda Maluku, ada Pak Ismanto Yono. Lebih akrab saya panggil Bapak siapa nih, Pak?
1: Pak Isman aja.
0: Pak Is aja lebih akrab. Pak Is. Baik. Pak Is, dalam beberapa waktu terakhir ini Polda Maluku sudah katakanlah menangani sejumlah konflik yang dipicu oleh sengketa tanah adat. Apakah terdapat pola atau karakteristik tertentu yang menyebabkan permasalahan sengketa tanah adat ini sering terjadi dan ya katakanlah sering berkembang dan menjadi sebuah konflik antar warga yang terjadi belakangan ini?
1: Nah, terima kasih Bapak atas waktunya. Selamat siang kepada pemirsa RRI di Ambon khususnya. Izin kami menjelaskan terkait pola konflik tanah yang ada di Ambon khususnya dan umumnya di Polda Maluku atau Provinsi Maluku. Bahwa ketika saya berdinas di sini ini, izin menyampaikan, mungkin saya baru di sini sekitar setengah tahun dan saya mendalami di sini sangat berbeda dengan situasi dinamika di luar Maluku, khususnya terkait tanah. Ya. Saya pernah dinas di Jawa, kemudian di Kalimantan, ada karakteristik yang luar biasa berbeda. Ya. Terkait tanah adat, kita tarik historis dulu untuk pemahaman ya, bahwa memang agar kita memahami konflik tanah itu dalam segi yuridis itu, kita harus menarik dulu Pak, ke secara historis dulu, bagaimana perubahan dari zaman peraturan Belanda, kemudian ada UUPA, kemudian ada reformasi agraria, kemudian bagaimana hukum adat ini diakui. Pada awalnya, jadi zaman Belanda itu kita menggunakan sistem access domain. Jadi ketika orang tidak punya hak milik, maka tanah itu dianggap tanah negara dan kemudian bisa dimiliki, dikuasai oleh negara. Namun demikian setelah adanya undang-undang pokok agraria tahun 60, asas ini berubah. Ini sangat diskriminatif. Yang kemudian diakuilah hukum adat, sehingga tanah-tanah kemudian didasarkan pada asas yang lebih setara berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 bahwa negara itu menggunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Kemudian ketika di Jawa itu ya, kenapa kami melihat di Jawa? Karena di sana ada dinamika yang baik bahwa kemudian secara administratif bisa tertata ya. Di sana ada namanya tanah swapraja, kemudian pada zaman, nah ini nanti ditarik ke Ambon biar ada pembanding gitu ya. Dan persoalan di Ambon itu apa kan gitu. Di sana ada swapraja, jadi tanah kerajaan. Kemudian raja bisa memberikan tanah kepada struktur di bawahnya atau abdi dalem atau aparatur pemerintah pada waktu itu sebagai hadiah, sebagai gaji, sebagai imbal prestasi. Nah, itu kemudian diberikanlah kepada seseorang atau sekelompok orang. Dalam konteks ini ada juga istilah tanah absenti. Jadi ketika raja memberikan, dikelola kepada masyarakat yang punya tidak tinggal di situ. Ya, ada feodalisme di sana sehingga raja atau bangsawan itu dikelolakan kepada masyarakat sebagai buruh. Nah, tahun 61 kemudian ada namanya reform. Bagaimana kemudian pemerintah pada waktu itu atas keadilan ada pembatasan pemilikan tanah dan memberikan tanah kepada yang tidak memiliki. Kemudian dia buat aturan pada waktu itu untuk tanah basah itu 5 hektar, tanah kering maksimal 6 hektar. Sisanya diambil negara, kemudian dibagikan kepada masyarakat buruh yang tidak punya tanah dan dicatatkan. Nah, bagusnya adalah

0: di sana kemudian dicatat dengan baik, dipetakan dengan baik, tercatat di tingkat-tingkat desa. Sehingga ketika kemudian ada konflik tanah, batas desa, batas tanah itu tercatat dengan jelas, kemudian ada saksi yang jelas. Sehingga yang terjadi saat ini ketika misalnya ada proses perubahan hak milik, ya, ada dua cara di sana, ya, lewat notaris atau lewat di kecamatan apa namanya, pencatatan tanah itu nanti ada rapat di desa menghadirkan para saksi di samping-samping, dan mereka kenapa bisa tertata begitu, karena buku itu atau dokumentasi tertata dengan jelas siapa yang punya dan historis tanahnya, meskipun itu belum sertifikat. Di sana namanya petok C, ya. Saat ini memang sesuai dengan aturan baru dari Badan Pertanahan Nasional itu hanya sebatas keterangan, ya. Sekarang bukan lagi menjadi hak milik. Ditarik, ya, ini ya pengalaman saya di Ambon, nah, ini yang menjadi persoalan. Di Ambon ini ada yang baru yang saya temukan namanya Dati. Dan ini
1: ya, tanah Dati.
0: Spesial, ya, kalau misalnya menu-menu spesial Ambon dan sekitarnya, tanah Dati. Ya. Di luar Maluku saya tidak pernah mendengar dan menjumpai namanya Dati. Kalau secara sifat, ya, Dati ini mirip sekali dengan tanah absenti atau swaparaja, karena ini kan yang mengeluarkan raja.
2: Ya.
0: Namun demikian, tanah ini berbeda. Kalau swaparaja itu milik seseorang, kalau Dati ini milik fam, ya, Pak.
1: Marga.
0: Ya, ini marga menjadi problem. Tidak ada kuasa tunggal, ya, ketika misalnya ada persoalan ini. Ini siapa sebenarnya yang kemudian bisa mewakili fam ini? Kuasa tunggal. Karena ketika persoalan tanah, mungkin nanti saya dibenarkan oleh dari akademisi bahwa ini persoalan privat. Ketika farm ini persoalan keluarga, dan yang menjadi masalah di Ambon ini tidak ada struktur jelas siapa kemudian di farm ini yang kemudian berhak memberikan, mengalihkan. Nah, ini akar konflik yang pertama. Karena bisa satu objek itu dilepaskan oleh ayahnya, pamannya, anaknya, ponakannya, dan sehingga terjadi satu area dilepas berkali-kali sehingga menimbulkan pemilikan yang bertumpuk-tumpuk atau berlapis-lapis di situ. Ini yang pertama. Persoalan yang kedua adalah administrasi terkait Dati. Tidak tercatat dengan jelas, ya. Seringnya ketika kita melakukan pemeriksaan kepada para raja, data registernya tidak ada. Jadi tidak ada dokumen yang tercatat menerangkan Dati ini ada di kantor desa atau kantor raja di sini, kantor raja. Sehingga untuk kapur bosait ini sebenarnya asli atau palsu atau benar atau salah, ini menjadi masalah. Persoalan yang ketiga lagi adalah batas-batas Dati ini adalah batas alam. Berjalanan waktu itu batas alam itu mengalami deformasi atau perubahan. Sehingga tidak jelas lagi titik mana, sehingga menimbulkan perdebatan. Nah, ini tiga hal inilah yang kemudian saya temui di sini. Kenapa konflik tanah itu begitu runyam, ya kan? Oleh Sarjawan Barat itu bahwa tanah itu adalah, ya, tanah itu adalah ruang hidup, ya. Oleh Frederick Russell tahun abad 19 diteorikan bahwa sebuah negara itu dianggap organik, dianggap hidup, butuh ruang hidup, dan itu adalah tanah. Kenapa kemudian ini sangat fierce, ya, apalagi di Ambon dan sekitarnya ini secara historis memang antar dulu ada kerajaan-kerajaan di sini, batas-batas ini sangat konfliktual. Mungkin dari kami, Pak, menutup ini, izin kami mengusulkan terkait dengan masalah Dati. Sebenarnya kalau masalah hak milik itu tidak ada masalah, Pak. Karena tercatat di BPN dengan jelas warga historis tanahnya. Tapi sumber yang saya amati, sumber konflik di Maluku pada khususnya, ini masalah Dati. Jadi ini sembari memberikan masukan dengan pengalaman. Saya dinas di Kalimantan, itu kan banyak tanah adat di sana yang kemudian tidak bertuan. Nah, BPN di sana membuka ruang untuk mendaftarkan peta. Peta terkait belum menjadi surat otentik kepemilikan, namun ada pemetaan. Nah, apalagi di sekarang ini kan ada digitalisasi pemetaan, sehingga titik-titik koordinat ini bisa ditarik secara GPS. Sehingga mungkin dati-dati ini bisa diregister oleh aparatur pemerintah di sini dengan bekerjasama dengan para raja. Dati-dati ini bisa ditentukan lokasi titiknya, kemudian dipetakan. Nah, ini menjadi dokumen untuk kita merujuk ketika ada konflik persoalan pertanahan.
1: Iya. Terima kasih. Baik, Pak Is, nanti kita lanjutkan lagi, masih ada pertanyaan yang kita akan ajukan lagi untuk Polda. Dan saya informasikan dulu telah bergabung bersama kami, ya, salah satu narasumber kami juga dari Asisten 1 Seda Provinsi Maluku, ada Ibu Faradila AMTA PSC. Ibu, selamat datang dan selamat bergabung bersama kami di Dialog Publik saat ini.
2: Terima kasih, selamat pagi, mohon maaf terlambat.
1: Sibuk ya Ibu ya, ada ya, urusan.
2: Ada sesuatu yang tidak bisa kami tinggalkan.
1: Oke, baik ya Ibu. Baik, terima kasih Ibu dan siap bergabung ya Ibu ya bersama ya, kami ya. Selanjutnya. Pendengar, Anda mendengarkan kami melalui frekuensi FM 105,1, juga melalui audio streaming kami, RRI Digital, dan juga mendengar sekaligus menonton kami di live YouTube RRI Ambon. Anda, kami juga memberikan kesempatan mengundang Anda untuk bergabung untuk menyampaikan komentar, pertanyaan, atau tanggapan terkait dengan topik yang kita bahas di hari ini. Ya, saya ke Pak dari kantor BPN dulu. Ya, banyak pihak menilai bahwa akar konflik sosial di Maluku ini bukan semata-mata persoalan dari keamanan, melainkan belum tuntasnya kepastian hukum atas tanah adat

0: 33 ayat 3 berkaitan dengan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, ataupun ruang angkasa itu dikuasai oleh negara. Dalam bentuk apapun, kita kembali kepada peraturan. Jadi masyarakat mau mengatakan apapun, kita kembali kepada dasar hukumnya, bahwa negara itu menggunakan itu untuk kemakmuran masyarakat supaya tidak ada konflik dan tidak ada sengketa. Kembali lagi kepada masyarakatnya, mau menerima itu ataukah tidak. Kalau seperti tadi bilang bahwa tanah itu mempunyai nilai ekonomi, apalagi ketika mereka tahu bahwa ada sesuatu yang ada di dalam tanah itu dan itu menghasilkan, nah, maka pasti mereka akan berlomba-lomba untuk mempertahankan
1: mati-matian
0: ya, status daripada tanah itu yang mereka klaim adalah milik mereka. Tapi kembali lagi kepada peraturan, pasal 33 sudah jelas bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, ya saya tahu kalau terkandung di dalamnya pasti emas, ya kan, batu bara dan sebagainya, itu dikuasai, ya segala hasil, ya, itu dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi semua kembali kepada pemerintah dan masyarakat harus sama-sama duduk mencari solusi yang terbaik. Gitu.
1: Ya. Ibu Wara, segala apa yang terkandung dalam bumi ini dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran oleh kemakmuran masyarakat. Apakah pemerintah sendiri dalam hal ini secara umum pemerintah pusat sudah bisa mengimplementasikan itu ataukah belum? Ya jangan sampai karena yang dilakukan negara ini belum bisa memberikan kemakmuran, akhirnya masyarakat ini konflik bentrok terus, ini kita harus berusaha rebut ini. Bahkan mereka mau melawan, biarpun itu pemerintah, mereka melawan saja karena apa yang ada di dalamnya nih, Ibu Farah. Silakan.
2: Ini subjektif sekali ya jadinya. Kalau kita bicara terkait dengan kemakmuran, itu saya pikir itu subjektif. Kembali ke diri kita masing-masing. Apakah kita sudah merasa makmur saat ini? Apakah kalau misalnya sudah merasa makmur saat ini, berarti fine, alhamdulillah ya. Berarti apa yang kita cita-citakan bersama itu berarti sudah final, sudah tercapai begitu. Tetapi kan memang masyarakat itu melihat dari kacamata pribadi masing-masing. Kita tidak bisa dengan satu kegiatan dapat memuaskan semua orang. Jadi pemerintah juga tidak bisa berdiri di tengah-tengah masyarakat dan menyatakan bahwa kami sudah mensukseskan atau kami sudah memakmurkan masyarakat. Tergantung lagi, kembali lagi kepada masyarakat. Selama ini pemerintah sudah bekerja keras. Saya ini dengan Polda, dengan Polda dan TNI juga dan segala macam yang ada, seluruh kepentingan masyarakat yang ada di dalamnya itu juga, kita juga semua merasa bahwa selama ini kita juga bekerja sangat keras untuk masyarakat. Oke, adalah yang namanya seperti tadi saya bilang oknum selalu ada. Ada yang bicara terkait dengan ada triliunan rupiah yang dikorupsi dan segala macam, itu oknum. Kami selalu berusaha, namanya pemerintah itu kami dipilih oleh rakyat dan kami selalu berusaha untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat. Dan ya, seperti tadi yang saya bilang, jangan, jadi yang tadi Ibu Novi bilang juga, jangan lupa masyarakat bahwa bumi, air, dan segala yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dilaksanakan, dipergunakan sebaiknya atau sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat kembali.
1: Baik. Iya, Ibu, saya coba menyampaikan sebuah frasa yang murahan saja. Kalau saya lagi kenyang, ya udah buat apa? Nggak usah peduli sama orang lain. Tapi kalau saya lagi lapar, saya ngamuk. Begitu.
2: Betul,
1: ya, Ibu, ya?
2: Betul,
1: ya. Orang kalau kenyang sama, pasti lain cerita ceritanya, sama orang lapar.
2: Betul.
1: Ya. Contoh saja ular, kalau dia kenyang, dia tidur berapa bulan pun dia tenang, tidak mau ganggu-ganggu. Tapi kalau dia lagi lapar, siapapun yang ada depan, dia libas habis. Begitu. Pak Deki, saya mau tanya dulu. Apakah Majelis Suatu Pati memiliki mekanisme atau standar mediasi adat yang bisa menjadi sebuah rujukan bersama, sehingga konflik-konflik atau sengketa yang terjadi ini bisa dapat ditangani dengan baik dan objektif dan hasilnya bisa diterima serta diakui oleh semua pihak.
3: Terima kasih. Sesungguhnya tantangan terbesar itu sebenarnya bukan pada menentukan batas tanah sebenarnya. Yang terjadi justru yang jauh lebih kompleks itu bagaimana kita menyatukan persepsi sejarah dulu. Sebab masing-masing negeri itu dia pasti memiliki sejarah lisan, silsilah, cerita adat, dan lain sebagainya. Itu dulu, yang kita dudukkan dulu. Kalau itu masing-masing pihak bisa duduk bersama-sama, saya rasa konflik itu tidak akan terjadi. Karena mereka pasti tahu, bukan tidak tahu, masing-masing negeri ada itu dia tahu batas-batas mereka itu di mana dia tahu. Tidak mungkin tidak tahu. Karena itu turun sejarah itu, turun dari leluhur, turun ke mereka. seperti tadi yang Ibu Novi katakan, sedangkan kepala dari BPN katakan bahwa lihat dari tanda-tanda alam, ada sungai, ada batu, ada gunung, itu dan sebagainya. Dan mereka tahu, bukan tidak tahu. Persoalan yang timbul saat ini yang terjadi, pada saat di satu tempat atau pertuanan atau wilayah, yang seperti tadi saya contohkan Gunung Botak, ada sesuatu di dalamnya yang mengandung nilai ekonomis bagi masyarakat, itulah semestinya jadi problem awal yang terjadi. Sebenarnya kalau kita bijak, pemerintah bukan saja kepusatan dari pemerintah daerah, semestinya pemerintah daerah tingkat 2 itu mengetahui, sebenarnya harus adakan dulu yang namanya musyawarah adat yang menentukan lokasi siapa yang punya, bikin sumpah adat. Baru sebentar pemerintah daerah memasukkan investor siapapun masuk ke dalam, tidak jadi pusaran masalah, pasti masyarakat menerima. Karena sudah sumpah adat, dia tahu peraturan dia tahu wilayah dia. Yang jadi persoalan itu kita diamkan, tunggu sampai problem masalah juga dari besar seperti sekarang ini, akhirnya tidak tahu dengan cara apa untuk menuntaskan persoalan dan masalah yang terjadi. Mungkin itu dari pandangan dari Latu Pati.
1: Iya, baik. Dan tentunya ada langkah-langkah atau katakanlah bisa disebut kerjasama ya, koordinasi. Nah, kami ingin tahu bagaimana hubungan dan koordinasi dari Majelis Latu Pati sendiri dengan pemerintah Provinsi Maluku atau juga dengan stakeholder yang berkompeten sampai dengan saat ini untuk menyikapi masalah-masalah yang terjadi seperti yang kita sudah bahas di saat ini.
3: Terima kasih. Prinsip kami sederhana. Mencegah selalu lebih baik daripada menyelesaikan konflik. Karena itu kami mengusulkan beberapa langkah strategis semestinya Latu Pati saat ini. Yaitu pertama itu adalah percepatan pemetaan seluruh wilayah adat, pertuanan adat, digitalisasi peta pertuanan, inventarisasi sejarah negeri, dokumentasi sila raja, pendidikan hukum adat bagi generasi muda, forum komunikasi rutin antar negeri, mediasi sejak muncul gejala awal, koordinasi yang cukup kuat antara raja, camat, pemerintah daerah, BPN, kepolisian, TNI, kejaksaan, dan Majelis Latu Pati. Saya rasa kalau konflik sebesar apapun, jika seluruh stakeholder ini dapat bersatu untuk memang dengan tujuan yang mulia untuk menyelesaikan konflik, pasti ada jalan keluar dan tidak mungkin terjadi konflik horizontal yang terjadi tengah-tengah masyarakat.
1: Baik, Pak Deki. Saya ke Ibu Farah. Ibu, apa kira-kira yang bisa didapatkan atau diharapkan dari pemerintah provinsi yang merupakan bentuk dukungan dari para tokoh adat, tokoh agama, juga akademisi dan aparat keamanan agar setiap bentuk konflik yang terkait dengan tanah adat, tanah ulayat dan batas-batas lahan dan sebagainya ini bisa dicegah agar tidak menjadi sebuah konflik yang berkepanjangan?
2: Ya, pemerintah Provinsi Maluku itu sangat menghargai, sangat mengharapkan dukungan dari seluruh elemen masyarakat, baik itu tokoh masyarakat, baik itu tokoh adat, tokoh pemuda, kemudian akademisi dan juga aparat keamanan, pemerintah kabupaten kota. Semuanya itu sangat kami butuhkan dukungan untuk sama-sama menjaga kondusivitas daerah ini, menjaga kondusivitas keamanan, menjaga kondusivitas dalam rangka pembangunan di daerah ini. Dan mengedepankan dialog, kami juga berusaha untuk meyakinkan masyarakat supaya menghormati nilai-nilai adat yang tidak bertentangan dengan hukum tentunya, serta menyelesaikan setiap permasalahan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
1: Baik, musyawarah untuk mencapai mufakat. Pak Is, ini saya bisa kaitkan dengan yang namanya RG atau Restorasi Justice. Nah, dalam permasalahan-masalahan konflik seperti ini, apakah metode ataupun restorasi justice NRJ ini bisa dikedepankan atau bisa diikut sertakan begitu untuk penyelesaian ini, Pak Is?
4: Terima kasih atas waktunya. Jadi para pendengar RI yang berbahagia, ya, bahwa kemudian RJ itu sudah menjadi, kalau di kepolisian dan di perintah, setiap penanganan pidana kita mengedepankan namanya restorasi justice itu. Itu menjadi apa, untuk musyawarah, untuk mufakat ini selalu ditekankan. Ya. Apalagi persoalan tanah. Bahwa yang perlu dicatat ini bagi rekan-rekan pemirsa terkait dengan masalah tanah, khususnya ada asas yang rekan-rekan harus pahami. Bahwa kemudian siapa yang menggugat, dia kemudian harus membuktikan. Nah, makanya bagi rekan-rekan yang menguasai ya, atau yang merasa memiliki hak, itu harus kemudian berpikir bagaimana haknya ini bisa dibuktikan dengan benar. Mencatatkan, meregistrasikan, melaporkan. Yang menjadi persoalan adalah ketika masalah tanah di Maluku ini, apalagi Dati, itu terkait data. Dan ini juga bukan hanya, mohon maaf, bukan hanya di masyarakat. Bahkan di pemerintah daerah pun masalah ini menjadi persoalan. Ada di beberapa wilayah itu, ada yang salah bangun pemerintah daerah itu. Jadi dibangun di tempat orang lain. Ada hak miliknya, ada. Nah itu kita damaikan juga agar kemudian pemerintah daerah memberikan tirugi kepada yang punya. Atau ada yang kemudian dokumennya hilang. Jadi ada di suatu lokasi itu, petuanan sudah merapatkan di zaman dulu itu, sekitar tahun 60-70, menyerahkan ke pemerintah daerah bahwa ini untuk pemerintah daerah, untuk jalannya pemerintahan. Namun dokumennya hilang, hanya sekedar rapat, kemudian itu hilang, dan tidak dicatatkan juga. Jadi ini problemnya juga bukan hanya di level grassroots, tapi di wilayah aparatur negara pun ini menjadi masalah. Masalah mendaftarkan ini, Pak. Jadi kalau saya melihat, kalau dari sudut pandang kami, esensinya ini masalah mendaftarkan aja, Pak. Data itu didaftarkan, habis kalau sudah didaftarkan, pastikan jelas, oh ada konflik batasnya. Mana yang diperdebatkan, dirembuk di tingkat, seperti Bapak bilang, di tingkat desa. Habis itu setelah win-win solution, oh di sini saja, dilaporkan ke BPN, BPN tinggal mendatakan. Kalau ini bisa berjalan seperti itu, saya yakin ya minimal masalah Dati ini selesai persoalannya, masalah Dati. Tapi kalau itu tidak dimulai, bayangkan aja Bapak, Dati ini tahun sekitar 1800-an sekian ya Pak ya, udah berapa generasi. Kalau generasi ini pun sudah tidak ada, anak-anak yang muda ini juga seng tahu apa-apa. Nah ini menjadi problem yang nggak akan, karena dia tidak tahu apa-apa. Ketika dia hanya bawa dokumen, pokoknya ini punya saya. Ya. Ada namanya, kalau di mungkin di BPN ada istilah tanah hilang, Pak ya. Sertifikat pun bisa, Pak, jadi tanah hilang. Misalnya begini, seperti yang ditampilkan Bapak tadi terkait deformasi atau perubahan landscape. Sertifikat zaman dulu, Pak. Ini juga rekan-rekan pemirsa yang punya sertifikat yang dulu segera dikonversi ke digital. Karena dulu itu juga batasnya adalah batas alam. Sertifikat dulu, belum digital. Sehingga ketika batas alam ini berubah dan hilang, tanahnya di mana, itu saya tahu. Banyak terjadi, contohnya kalau di Jawa itu malah milik-milik negara, contoh milik aset KAI. Aset KAI itu punya sertifikatnya, Pak. Tapi kalau ditanya, Pak, itu titiknya di mana sertifikat ini?
5: Gak tahu.
4: Karena orangnya ini sudah berganti-ganti, yang dulu ngurus sudah pensiun, yang ini pegawai baru, dia nggak tahu, Pak, sertifikatnya ada, tapi tanah yang mana sih nggak tahu. Nah, ini tanah hilang juga. Nah, ini bagi pemirsa, tolong kalau memang sudah itu sertifikat lama, dan ini terjadi di sini, Pak, ada kasusnya. Ada kasusnya. Tolong untuk segera didaftarkan digitalisasi ke BPN, sehingga batas-batasnya itu ditarik secara GPS, sehingga tidak ada dispute lagi.
1: Baik, baik, Pak Is, ini tadi mengarah ke BPN. Panus, masyarakat mengakui atau warga mengakui, ini beta punya tanah, ini beta punya lahan, ini beta punya warisan, tetapi tidak bisa menunjukkan bukti-bukti. Nah, bagaimana kira-kira BPN memfasilitasi itu agar ya betul-betul mereka menjadi sebuah legalitas bahwa benar-benar ini mereka punya hak gitu. Kira-kira dia punya persyaratan atau prosedur bagaimana agar masyarakat bisa mendapatkan pengakuan yang hukum yang atau yang inkrah atas tanah milik mereka ini yang bersertifikat dan semacamnya sebagaimana disampaikan tadi Pak Is.
6: Jadi masyarakat bisa menyatakan bahwa ini beta punya tanah, ini beta punya hak, tapi dia belum bisa menunjukkan bukti. Nah, bagaimana supaya dia bisa mendapatkan hak itu? Daftarlah tanah itu ke BPN dengan bukti-bukti. Kalau dia punya register dati, dia punya register dati, kemudian ada keterangan dari desa, ditambah ada beberapa surat-surat pernyataan, KTP, PBB, di daftar di BPN, kami akan melakukan pengukuhan. Pengukuhan itu juga adalah pemetaan partisipatif, karena di dalam pengukuhan itu melibatkan pihak-pihak desa, pihak-pihak pengangku adat, pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga pihak-pihak itu yang mengetahui batas-batas bidang tanah itu. Nah, ketika sudah didaftarkan, sudah didigitalisasi, di mapping secara digital, artinya tanah itu sudah terpetakan di dalam peta digital yang ada di peta pendaftaran tanah yang secara digital sudah ada di Badan Pertanahan Nasional. Nah, bukan hanya di kantor pertanahan, tapi sudah terbaca di kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang seluruh Indonesia. Karena kami punya server itu kan tidak ada di sini, dia ada di Kementerian. Jadi ketika didaftar, dia sudah sifatnya sudah website. Jadi kami ke manapun dengan apapun bisa dibuka. Yang penting ada sinyal. Ya, jadi ketika itu didaftar. Nah, saya mensupport apa yang disampaikan oleh Pak Is. Ya, bahwa memang benar banyak sertifikat-sertifikat di tahun 80-an, 90-an itu yang tidak terpetakan secara digital. Nah, sehingga kami itu setiap saat kami sering mengedukasi dalam setiap penyuluhan kami di masyarakat, kami sering mengalukan penyuluhan itu baik dalam program PTSL Prona atau program redistribusi tanah. Kami sering melakukan edukasi kepada masyarakat supaya sertifikat-sertifikat yang tahun 80-an, 90-an itu mohon untuk dibawa ke BPN untuk dipetakan supaya untuk menghindari konflik agraria di masa yang akan datang, karena timbulnya sertifikat tumpan tindih itu karena salah satu sertifikat itu tidak dipetakan, yang seperti Pak Is katakan bahwa orang itu sudah pensiun atau sudah meninggal dunia. Lalu orang-orang yang baru ini kan tidak tahu. Sehingga ketika tanah itu dijual sama orang lain lagi, contohnya gini, si A itu sudah punya orang tua menjual tanah itu kepada orang lain. Lalu orang itu sudah membuat sertifikat di tahun 80. Tapi pada saat itu dia mungkin lagi tugas. Tugasnya tidak di daerah sini atau di tempat lain. Dia belum sempat bangun. Dibiarkan tanah itu
4: kosong.
6: Ya, ketika orang tuanya meninggal dunia, lalu administrasi pertanahan di desa itu tidak lengkap, tidak ada pencatatan seperti di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa itu catatannya lengkap, letter C, letter D, letter C, letter P, itu G, itu dicatat. Jadi ketika orang mau berapa generasi tetap kita ini, tapi kalau kita di Maluku tidak dicatat. Nah, administrasi itu menjadi kabur, sehingga timbullah penguasaan yang baru, apalagi dia tidak terpetakan. Nah, kami sudah mengedukasi untuk sertifikat-sertifikat yang lama itu harus mohon untuk didaftar, untuk di mapping supaya dia terpetakan, supaya tidak ada lagi timbul konflik agraria di masa depan.
1: Ya. Pak Nus, secara umum di Maluku ini kalau bisa disampaikan, kira-kira sampai dengan saat ini ada berapa banyak tanah atau lahan milik warga yang belum didaftarkan atau belum bersertifikat? Padahal pemerintah membuka ruang untuk ada PTSL dan semacamnya begitu.
6: Waduh, itu
1: gambaran umum saja.
6: Saya belum ada punya gambaran bahwa berapa banyak.
1: Tapi yang jelas ada ya.
6: Sudah banyak juga, Pak. Saya karena kami belum, saya tidak punya gambaran. Gambaran bahwa berapa banyak sertifikat yang sudah ditetapkan, berapa luas wilayah Maluku, dan karena Maluku ini terdiri dari beberapa pulau, kemudian.
1: Tapi kemungkinan besar masyarakat yang belum mendaftarkan
6: kemudian,
1: itu pasti ada.
6: Iya, kemudian gini, Pak. Ada wilayah-wilayah yang tidak bisa kami sertifikatkan. Kami tidak bisa sertifikatkan itu ketika wilayah itu masuk dalam kawasan hutan.
1: Oh ya.
6: Nah,
1: baik.
6: Sehingga kami tidak bisa memberikan berapa sertifikat, karena Kita area penggunaan lain, itu area penggunaan lain, itu APL, itu hanya yang bisa disertifikatkan, itu di luar kawasan hutan. Jadi kami tidak bisa mensertifikatkan itu yang berada di kawasan hutan. Jadi penetapan kawasan hutan itu dari Kementerian Kehutanan. Pak, saya, pengalaman kami, Pak, masyarakat itu punya kebun-kebun itu juga ada yang masuk dalam kawasan hutan. Dalam peta kawasan hutannya, peta kawasan hutannya yang diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Jadi ketika kami overlaykan peta kehutanan itu dengan peta pendaftaran kami yang ada di wilayah kawasan hutan itu, walaupun itu adalah kebun masyarakat, itu adalah rumah masyarakat yang di pinggiran-pinggiran desa itu kebanyakan masuk di kawasan hutan. Itu tidak bisa kami sertifikatkan. Jadi, ya...
1: Kawasan hutan dan juga termasuk kawasan pantai.
6: Iya, kawasan hutan dan kawasan pantai yang tidak bisa. Sempadan sungai, daerah aliran sungai, tidak bisa kami sertifikatkan. Jadi, untuk mendapatkan data secara global saat ini, saya mohon maaf, saya tidak bisa
1: berbagi. Baik.
6: Data,
1: gitu. Iya. Saya singgung tambah sedikit, ini terkait dengan kawasan yang tidak bisa disertifikasikan. Salah satunya pesisir pantai. Pernah ada konflik masyarakat yang mengklaim bahwa dia punya tanah sampai ke pantai. Nah, ini terjadi di kampung sebelah saya. Nah, awalnya di situ pesisir pantai. Tetapi ketika ada pemerintah membangun talit, pengeringan, dan kebetulan talit itu cukup luas dan bertepatan dengan rumah yang bersangkutan si A, si B. Nah ini, mereka mulai mengklaim bahwa itu bagian dari tanah mereka. Sedikit penjelasan, Pak Nus.
6: Baik, Pak.
1: Baik, Pak Nus, sebelumnya ada penelpon kita yang mau bergabung dulu nanti, baru kita lanjut. Ya, silakan. Halo. Oke, baik. Baik, pendengar, saya ingatkan Anda yang mau bergabung, silakan telepon kami di 0813-5624-5886.
5: Halo, Pak.
1: Halo, ya, selamat siang, Ibu.
5: Halo.
1: Ya, halo, selamat siang.
5: Halo, Pak.
1: Halo, Ibu. Langsung dengan siapa, Ibu?
5: Halo, Pak.
1: Iya, Ibu mohon di monitor di radio biar suara kita bisa halo. Terdengar dengan baik. Halo, ya, silakan. Iya. Di monitor di radionya, Ibu, biar kita bisa berkomunikasi. Silakan, Ibu.
5: Yang saya mau tanyakan ini, Pak.
1: Iya, silakan.
5: Sebagai pemilik dati, ya, pemilik dati.
1: Iya, dengan Ibu siapa dulu? Dari mana, Ibu?
5: Jadi, mohon maaf. Komisi persidangan itu, dia sebagai pemilik dati, di mana di dalam tanah dati dia ada tanah ehendom. Ada ehendom di dalamnya. Tapi baik. Dalam putusan persidangan, dia menang terhadap ehendom-ehendom yang ada. Nah, apakah ini tanah dati ini ehendom ini masih berlaku atau tidak berlaku lagi? Pertama, kedua, Pak, yang saya bilang ada dati lenyap, dati pusaka. Nah, pemilik dati ini kan mereka tahu, raja itu pasti tahu, populatu itu tahu tentang batas-batas dati, dan itu kan ada kewang-kewang yang tahu tentang batas dati dari masing-masing pemilik dati. Oleh sebab itu, saya minta dari Bapak Ibu, bagaimana tanggapan Bapak Ibu semua atau sekretaris daripada sekretaris dari Latupati ini, untuk bagaimana untuk kerahkan itu kewang-kewang untuk dalam rangka untuk penertiban dulu batas-batas dati itu, Pak. Terima kasih, mungkin itu aja.
1: Iya, saya ingin tahu dengan Ibu siapa, dari mana, Ibu? Oke. Ya, karena mungkin komunikasi dan lain sebagainya, tapi apa yang disampaikan ini sangat berkaitan sekali dengan yang kita bahas, ya. Tadi ada langsung Ibu menekankan kepada Latupati ini terkait dengan persidangan-persidangan, kemudian kewang untuk bagaimana penentuan, terus tadi hasil bisa mengalahkan ehendom dan sebagainya ini tadi. Pak Deki mungkin bisa dijawab dulu.
7: Ehendom mungkin dari BPN atau Ibu Novi mungkin bisa jelaskan.
1: Baik, nanti,
7: tapi
1: ya.
7: Saya
3: masalah kewang tadi.
1: Kewang tadi, iya baik.
3: Di negeri adat itu kan ada dua kewang, kewang darat dan kewang laut. Mereka ini fungsi mereka seperti itu. Jika ada hal yang dilakukan oleh empat negeri tetangga atau apa untuk masuk ke dalam itu, ya raja berhak untuk memerintahkan mereka untuk suruh stop. Demikian pula kewang laut seperti macam begitu juga ada masuk di wilayah-wilayah laut yang mereka ambil, umpamanya mereka seperti itu sudah ada teori-teori untuk penangkapan ikan yang dilarang atau kewang laut punya tugas
1: fungsi untuk, kewang
3: ya, seperti
1: kewang hutan, kewang laut,
3: kewang laut untuk pergi untuk menyetop atas perintah daripada raja.
1: Intinya ada hal-hal yang mengganggu yang ada di situ. Iya, baik. Tadi saya balik ke Pak Nus ini terkait dengan atau Ibu Novi silakan terkait dengan putusan persidangan yang apa mengalahkan atau memenangkan Ehendom tadi ya seperti disampaikan tadi ya seperti apa ini?
6: Ya, Ibu.
1: Oke. Silakan, Ibu Novi.
0: Ya, terima kasih pertanyaannya. Kalau kita bicara Ehendom, Ehendom itu kan artinya hak milik sebelum dikonversi. Kalau Ehendom itu pengertian dalam bahasa Belanda. Jadi kalau Ehendom itu berarti setelah dikonversi itu menjadi hak milik setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960. Sedangkan verpounding itu sendiri sama dengan pembayaran pajak sebagai tanda bukti pembayaran pajak gitu. Jadi sama dengan tadi ada letter C dan sebagainya itu sama sebenarnya. Jadi kalau Ehendom yang setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960 dan tidak dikonversi, otomatis tanah itu akan dikembalikan kepada negara. Itu bukan saya yang bilang, tapi peraturan yang mengatakan seperti undang-undang yang mengatakan seperti begitu.
1: Ya. Kesimpulannya berarti dia pemilik tanah, tetapi selama sekian lama waktu dia tidak membayar pajak atau PBB terhadap tanah itu berarti ketika terbukti bagaimana? Berarti tanah itu bukan milik dia. Misalnya selama 20, 30, 40 tahun tidak membayar pajak. Kalau sementara dia bilang ini saya punya tanah, tetapi kenyataannya dia tidak bayar pajak kepada negara.
0: Kalau sampai ke tingkat belum bayar pajak itu mau membuktikan itu bagaimana gitu. Ya kembali lagi kepada nanti BPN yang menjawab berkaitan dengan pembayaran.
1: Silakan.
6: Terkait dengan pembayaran pajak, BPN itu tidak mengatur tentang pajak. Sedangkan sesuai dengan regulasi yang ada, pajak itu sudah diserahkan ke pemerintah daerah. Jadi pajak itu ada di pemerintah daerah kabupaten kota. Dalam hal ini yang mengelola itu adalah dinas pendapatan dan aset daerah. Sehingga kalau dia tidak membayar pajak, itu domainnya pemerintah kota, bukan domainnya BPN. BPN tidak ada urusan dengan pajak.
1: Baik.
6: BPN mempunyai tugas itu adalah BPN hadir. Kami hadir untuk masyarakat itu kita melakukan pendaftaran tanah-tanah masyarakat. Masyarakat, ayo datang daftar tanah di BPN, kami layani. Itu saja. Kami tidak ada urusan dengan pajak. Pajak itu domainnya pemerintah kota karena sudah diserahkan ke pemerintah kota. Sudah diserahkan undang-undang 20 tahun 2020 sudah menyerahkan kewenangan pajak. Pajak itu ke pajak daerah dan retribusi daerah itu kepada pemerintah kabupaten kota. Jadi itu yang dapat kami sampaikan.
1: Baik Ibu Novi, tadi saya sedikit ini terkait dengan tanah yang bisa diambil oleh negara itu seperti apa Ibu Novi? Tadi yang barusan dijelaskan.
0: Ya, kalau tanah yang diambil oleh negara itu pasti berkaitan dengan tanah-tanah yang diterlantarkan dan tidak pernah diperusah atau diusahakan. Sehingga tanah-tanah itu diambil oleh negara, tapi bukan untuk kepentingan negara juga, tapi dipergunakan juga untuk kepentingan-kepentingan masyarakat. Jadi kalau mau dibilang negara mengambil tanah, ya memang negara mengambil tanah untuk mengamankan, bukan diamankan. untuk diperjualbelikan atau dipergunakan untuk hal-hal yang di luar dari biasa kan masyarakat bilang, negara ini mau ambil tanah untuk apa, begitu. Tapi kalau sudah punya sertifikat pun, kalau dibiarkan terlantar, pasti akan diambil alih oleh negara dan itu aturannya jelas.
1: Baik, yang terakhir untuk Bu Novi, apakah kajian dari akademik, ya menurut kajian akademik kebijakan apa yang paling mendesak dilakukan oleh pemerintah saat ini agar bisa mencegah konflik tanah adat ini agar tidak lagi terjadi?
0: Iya, yang pertama itu sudah pasti harus melakukan pemetaan supaya konflik itu tidak terjadi. Pemetaan dalam arti ya yang tadi sudah dibahas mengenai batas-batas itu harus jelas. Dudukan dulu batas-batasnya, terus cari tahu berkaitan dengan sejarahnya, sejarah atau kronologis mengenai pemilikan tanah tersebut. sehingga juga tidak menimbulkan sengketa atau masalah antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain atau individu dengan individu. Jadi pertama itu harus dudukan lagi batas-batas wilayah itu harus jelas. Dan historis atau sejarah silsilah juga harus jelas supaya tidak ada permasalahan di kemudian hari. Itu juga termasuk salah satu pemetaan yang harus dilakukan oleh pemerintah dan juga mungkin tadi yang sudah ditanyakan oleh Ibu berkaitan dengan harus ada apa tugas dari Latupati. Seperti gitu.
1: Baik Ibu Novi, saya ke Pak Deki. Andai kata jika Majelis Latupati diberikan ruang untuk mengusulkan satu kebijakan prioritas kepada pemerintah, dalam hal ini Pemprov Maluku, kira-kira kebijakan apa yang paling mendesak untuk diambil untuk mencegah konflik-konflik tanah adat yang terus berulang ini, Pak Deki?
4: Terima kasih, Bung Teis, para pemirsa RRI yang... Majelis Latupati sebenarnya sudah mengusulkan ada 5 kebijakan yang strategis yang kita usulkan nanti kepada pemerintah yang sedang digodok. Yang pertama itu mempercepat penyusunan peraturan daerah mengenai pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di tingkat kabupaten kota maupun provinsi dengan standar yang selaras yang sampai hari ini masih belum terlaksana dengan baik. Perlu dipahami bahwa negeri adat di Maluku berbeda dengan desa administratif. Sebab jauh sebelum lahirnya negara kesatuan Republik Indonesia, negeri-negeri adat ini sudah ada sebenarnya. Jadi oleh karena itu pengakuan itu negara terhadap masyarakat hukum adat bukanlah pemberian hak baru, melainkan pengakuan terhadap hak-hak historis yang telah hidup turun-temurun sebagaimana tadi ditawarkan Ibu Novi dan Ibu dijamin dalam pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Gitu. Yang kedua, mempercepat penegasan dan pemetaan seluruh wilayah petuanan adat di Provinsi Maluku. Ketiga, membentuk pusat mediasi sengketa adat Provinsi Maluku. Keempat, melakukan digitalisasi arsip sejarah negeri, silsilah raja, peta petuanan dan dokumen hukum adat melalui pembangunan Maluku. Terus kelima, membangun sistem peringatan dini konflik adat yang melibatkan pemerintah daerah, Majelis Latupati, BPN, Kepolisian, Kejaksaan, TNI dan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Maluku.
1: Baik, Pak Deki, terus dikawal ya kebijakan ini agar bisa diimplementasikan lebih baik lagi. Kita punya waktu tersisa 5 menit, saya akan bagi-bagi untuk kelima narasumber. Yang pertama, apa yang mau disampaikan sebagai pesan terakhir kepada masyarakat agar kita bisa secara umum di Maluku agar menghindari konflik-konflik lahan atau tanah adat ini? Pak Is, silakan.
4: Terima kasih untuk para pendengar RRI yang berbahagia. Yang pertama ingin saya tekankan tadi terkait ekendom bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 60 terkait pokok agraria, konversi hukum perdata barat ke hukum perdata nasional itu berakhir tahun 80, 20 tahun setelah undang-undang itu diterbitkan. Maka tadi Ibu mengatakan kenapa ekendom verbonding kalah dengan dati, karena memang sudah tidak diakui dalam hukum sebagai hukum Indonesia. Terakhir itu tahun 80, itu yang pertama. Jadi ketika ada laporan misalnya ke Polda, satu ekendom, satu dati, ya pasti yang kita anggap memiliki hak milik terkait objek itu adalah yang punya dati. Ya, kalau hak milik sudah tidak usah di SHM, sudah tidak usah diperdebatkan kembali. Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang terakhir yang saya sampaikan kepada semuanya, seperti yang saya sampaikan terkait asas hukum, ya kan, bahwa ada asas hukum di incumbit actori probatio, bahwa siapa yang gugat dia yang buktikan terkait bahwa dia kalau dia menyatakan ini miliknya, mendeklar ini miliknya, dia harus membuktikan. Maka silahkan yang punya hak dati itu, agar apa? Karena di kami itu ketika membuktikan itu harus ada dua alat bukti, ya kan, kita mencek aslinya apa, harus ada dasar juga di desa. Maka silahkan bagi yang belum terdata di desa, didatakan di desa, dicatatkan. Karena apa? Yang menjadi problem adalah dati ini kan juga harus ada yang menyaksikan.
1: Baik.
4: Nah, kalau misalnya dati dipegang seseorang, kemudian silsilah ini meninggal dunia, batasnya juga meninggal dunia, gimana kita untuk menunjukkan dati itu? Maka harus ketika didatakan di desa, desa akan mengetahui, oh dati itu miliknya siapa, lokasi di mana, batasnya mana.
1: Kesimpulannya harus ada bukti.
4: Harus ada bukti. Silakan rekan-rekan membuktikan kepemilikannya ketika mau dilindungi secara hukum.
1: Baik, terima kasih Pak Is. Saya ke Pak Nus, silakan apa yang mau disampaikan sebagai sampai yang terakhir untuk pendengar kita.
6: Kami dari BPN kepada pemirsa semua di Maluku, khususnya di Kota Ambon, kami menyarankan untuk memperkuat Pranata Yuridis Tanah Adat, kemudian mendaftarkan tanah itu kepada kami di Kantor Pertanahan Kabupaten Kota untuk mendapatkan legalitas, sehingga tidak ada konflik agraria di masa yang akan datang. Karena apa yang kita lakukan saat ini itu akan berdampak buat anak cucu kita di masa yang akan datang. Jadi kita sekarang ini kita buat yang terbaik untuk anak cucu kita di masa yang akan datang. Demikian.
1: Ya, Ibu Farah dari Seda Provinsi Maluku.
2: Ya. Mungkin saya tertarik untuk menyambung apa yang tadi Pak Sekretaris Satupati bilang. Kami di Maluku itu punya Perda 16 2019 terkait dengan penataan desa adat. Nah, kalau misalnya memang sudah ada desa adat, Bapak Ibu, memang di Indonesia ini dari segala macam, dari ribuan desa yang ada, yang diakui sebagai desa adat itu cuma ada 14. Itu di Papua. Lain dari itu belum ada yang diakui oleh negara sebagai desa adat. Untuk itu saya menyambung ke kita ini sudah punya Perda nomor 16 loh tahun 2019 tentang penataan desa adat, tapi tidak ada sampai dengan saat ini yang mengusulkan. Jadi pengusulan desa adat itu bukan dari provinsi ke bawah atau langsung, tapi pengusulan itu harus dari desa dulu, diusulkan ke kabupaten, dari kabupaten diusulkan ke provinsi, kami memfasilitasi ke Kementerian Dalam Negeri supaya terdapat, supaya diakui desa-desa adatnya, itu desa, nomor induk desanya kan juga berbeda dengan desa biasa gitu. Nah, dulu di tahun 2020 sampai 2021 antara tahun itu Kota Tual itu sudah mengusulkan, sudah membuat perda terkait dengan pengusulan negeri atau desa yang kemudian tidak dinamakan menjadi Ohoi dan satu lagi apa saya lupa namanya. Nah, itu tetapi sampai dengan hari ini belum selesai.
1: Baik.
2: Gitu. Nah, itu yang paling pertama dilakukan sebelum kita mengakui bahwa ada dati di sana, dati di sini dan segala macam. Bikin desanya di desa adat dulu supaya diakui oleh negara bahwa desa adat itu ada. Nah, selanjutnya sebagai pemerintah Provinsi Maluku, kami mengajak seluruh masyarakat untuk mengedepankan dialog tentunya dalam rangka pengentasan konflik tentang masalah tanah ini. Musyawarah, menghormati terhadap hukum serta nilai-nilai adat dalam setiap penyelesaian konflik tanah adat juga. Pemerintah Provinsi juga akan terus menjalankan fungsi koordinasi, fungsi fasilitasi, pembinaan dan juga pengawasan sesuai dengan kewenangan kami tentunya, sehingga menyelesaikan sengketa dapat dilakukan secara damai, secara berkeadilan, Par Maluku Pumbai. Itu saja dari
1: kami. Ibu Novi dari
0: terima kasih. Kalau dari saya, untuk mencegah biar tidak terjadi sengketa atau konflik, ya bagaimana ada sinergi antara pemerintah dengan masyarakat hukum adat juga. Selain itu juga melibatkan lembaga-lembaga peradilan dan juga berkaitan dengan lembaga-lembaga adat. Itu dari saya untuk mencegah.
1: Dan Pak Deki menutup.
3: Ya. Maju Satupati Maluku percaya bahwa ketika hukum adat dan hukum negara berjalan berdampingan secara harmonis, maka keamanan, kepastian hukum, perlindungan hak masyarakat adat, kesejahteraan rakyat, iklim investasi yang sehat, dan pembangunan Maluku dapat tumbuh secara berkelanjutan di bumi raja-raja.
1: Baik, terima kasih banyak. Dan cukup panjang lebar dan memakan waktu dialog yang kita gelari saat ini, seperti kata Ibu Novi tadi, membahas soal tanah ini tidak akan pernah selesai. Dan memang ini kita belum terlalu banyak berbicara ya, karena waktu kita juga dibatasi. Dan pendengar, saya kira dialog publik di hari ini dengan topik tanah adat bukan medan konflik, solusi hukum dan adat atas konflik lahan, kita akhiri sampai di sini dulu. Semoga apa yang sudah dibahas bersama kelima narasumber kita ini sudah bisa memberikan sedikit pemahaman bagi pendengar di sana. Dan sebelum saya tutup, saya ucapkan kembali terima kasih Pak Is, Pak Deki, Pak Nus, Ibu Novi dan Ibu Farah sudah hadir di dialog ini. Dan saya Teh Istiqomah mengakhiri dialog publik saat ini. Terima kasih dan kita ketemu dialog publik selanjutnya dengan topik-topik yang menarik. Sampai jumpa.

siang ini, Repestam yang kami hadirkan untuk pendengar hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Sederetan tembang kami siapkan untuk Anda, menemani pendengar semuanya di sela-sela Anda menjalankan aktivitas.

0: 101 RRI Ambon.
1: Kepolisian Daerah Polda Maluku mematangkan kesiapan pengamanan jelang pelaksanaan groundbreaking proyek strategis nasional PSN Lapangan Abadi Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Sebagai salah satu proyek hulu migas terbesar di Indonesia, Blok Masela memiliki nilai strategis dalam memperkuat ketahanan energi nasional, meningkatkan daya saing investasi, membuka lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya di kawasan timur Indonesia. Karena itu, keberhasilan pelaksanaan groundbreaking menjadi momentum penting yang membutuhkan dukungan keamanan yang optimal. Polda Maluku Irjen Pol Dadang Hartanto menegaskan, Polda Maluku berkomitmen memberikan jaminan keamanan terbaik selama seluruh rangkaian kegiatan berlangsung. Menurutnya, kepastian keamanan merupakan salah satu faktor fundamental dalam menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan. Polda Maluku terus memperkuat sinergi dengan TNI, pemerintah daerah, instansi terkait, serta seluruh elemen masyarakat guna memastikan proyek strategis nasional tersebut dapat berjalan sesuai rencana.
0: Sekian Cek Fakta.
2: Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Saudara, kami mengajak Anda untuk mendengarkan informasi Lintas Seribu Pulau, siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 dari RRI Ternate.
3: Ayah Titi. Kami mulai dengan berita pertama dari Ternate. Wali Kota Ternate Muhammad Tauhid Soleman memimpin upacara sekaligus memantau pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Kota Ternate. Selengkapnya dilaporkan reporter Herlina.
4: Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman memimpin upacara sekaligus memantau pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SMP Negeri 6 Kota Ternate. MPLS berlangsung selama 5 hari mulai 13 hingga 17 Juli tahun 2026 dan diikuti 337 siswa baru. Kegiatan pembukaan dihadiri PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate Ridwan Ali, penanggung jawab pendidikan karakter Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Catur Budi Santoso, serta jajaran guru SMP Negeri 6 Ternate. Tauhid Soleman mengatakan MPLS memiliki peran penting sebagai tahapan awal. Setelah sistem penerimaan murid baru SPMB, menurutnya seluruh sekolah di Kota Ternate itu memiliki kedudukan yang sama, sehingga tidak ada lagi hanggapan sekolah favorit maupun non-favorit.
5: Saya pikir ini salah satu langkah penting kehadiran kita, sekaligus menjadi magnet penting untuk bahwa seluruh sekolah yang ada di Kota Ternate itu semua sekolah punya kedudukan yang sama. Jadi tidak ada istilah sekolah favorit atau tidak favorit. Saya pikir kehadiran kita ini juga justru memberikan motivasi, memberikan sinyal bahwa sekolah pilihan di Ternate itu bukan salah satu sekolah, tapi banyak sekolah sesuai dengan jalur yang ada, apakah melalui jalur prestasi, jalur domisili, kemudian jalur mutasi maupun afirmasi. Penerapan sistem penerimaan murid baru yang dilakukan pada tahun ini itu sudah ada perbaikan yang sangat signifikan.
4: Sementara itu, Kepala SMP Negeri 6 Ternate, Astuti Jumati, mengatakan proses penerimaan murid baru tahun pelajaran 2026-2027 difasilitasi melalui sistem daring maupun luring. Sekolah juga memperoleh alokasi 7 rombongan belajar atau rombel dari pemerintah Kota Ternate melalui Dinas Pendidikan.
6: Untuk penerimaan murid baru atau SPMB di tahun pelajaran 2026-2027 SMP Negeri 6 Kota Ternate diberikan fasilitas untuk SPMB itu fasilitasnya secara online maupun fasilitas secara offline. Dan kami dibuka ruang oleh pemerintah kota, dalam hal ini Dinas Pendidikan, 7 rombel. Kami mendapat siswa atau murid baru sebanyak 337 siswa, yang itu tersebar pada 10 gugus ya, yang terdiri dari 34 siswa gugus.
4: Menurut Astuti, selama MPLS para siswa diperkenalkan dengan lingkungan sekolah, pembiasaan anak Indonesia hebat, sosialisasi pemilahan sampah, serta penguatan pendidikan karakter sebagai bekal memasuki jenjang pendidikan di SMP. Reporter Herlina melaporkan.
7: Anda sementara mengikuti Lintas Seribu Pulau Sekor Nur 3.
3: Masih dari Ternate, Saudara, DPRD Kota Ternate mendukung pemanfaatan Plaza Gama Lama Modern menjadi mal pelayanan publik untuk meningkatkan PAD dan pelayanan masyarakat. Selengkapnya disampaikan reporter Novianti Marasabesi.
8: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Ternate mendukung akan difungsikan Plaza Gama Lama Modern sebagai mal pelayanan publik meski pemerintah belum menyampaikan secara resmi kepada DPRD Kota Ternate. Wakil Ketua DPRD Kota Ternate Jamian Kuling Susu menyatakan ini satu hal yang sangat positif karena langkah dari pemerintah kota untuk mengaktifkan aset daerah yang strategis dan punya potensi untuk menambah pendapatan asli daerah.
9: Selama ini Plaza Gama Lama yang belum bisa dimaksimalkan karena ada beberapa kendala yang memang dihadapi oleh pemerintah kota, terutama berkaitan dengan nilai apresial dengan lokasi, mungkin tidak ada yang berminat atau belum ada yang bisa menyesuaikan dengan target yang sudah ditentukan oleh apresial. Mengaktifkan satu aset daerah yang dianggap sangat strategis dan punya potensi untuk PAD yang kurang lebih sudah hampir 3 tahun atau 4 tahun lalu tidak bisa difungsikan secara maksimal. Dengan adanya wacana pemerintah kota ingin mengaktifkan Plaza Gama Lama sebagai mal pelayanan publik, saya pikir ini satu hal yang sangat positif yang insya Allah bisa menjadi suatu proyek atau ikon pemerintah, apalagi Plaza Gama Lama ini betul-betul dia duduk di daerah yang strategis. Kalau memang itu sebagai bentuk dari rencana pemerintah, ini salah satu hal yang dianggap positif dalam melihat terbengkalainya Plaza Gama Lama selama ini.
8: Jemian mengatakan dirinya sebagai salah satu wakil ketua DPRD sangat merespon apa yang sudah direncanakan pemerintah karena ini sudah pasti bisa menambah PAD Kota Ternate terutama dalam rangka pelayanan publik sehingga bisa maksimal dan sudah pasti berpengaruh terhadap pendapatan di Kota Ternate.
9: Mungkin saja dari ruang yang begitu banyak di Plaza Gama Lama ada sebagian dipakai untuk pelayanan publik, ada bisa juga sebagian ditempatkan kuliner sehingga pada saat orang melaksanakan pengurusan di Plaza Gama Lama itu atau mall pelayanan publik, bisa sana di sana terjadi misalnya ada warung, ada potensi lain yang bisa dikembangkan di daerah sana dalam rangka meningkatkan PAD saat ini.
8: Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Ternate, Rizal Marsaoli, mengatakan pemerintah kota berencana membuat mal pelayanan publik dan ini bagian dari semangat untuk memberikan pelayanan yang mudah, cepat, dan transparan pada suatu area pelayanan publik, di mana pemanfaatan Plaza Gama Lama yang dipakai sebagai mal pelayanan publik pada lantai 1 akan dipakai sebagai pusat pelayanan berbagai instansi, sedangkan di area basement dikemas untuk para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Reporter Novianti Marasabesi melaporkan.
3: Saudara, laporan reporter Novianti Marasabesi tadi sekaligus mengakhiri rangkaian informasi Lintas Seribu Pulau Korwil Nusantara 3 siang ini. Nantikan update informasi dan peristiwa lainnya pada Rabu besok di waktu dan program yang sama. Akhir kata saya Titi mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang.
7: Sekian Lintas Seribu Pulau.

Breakfast Time masih terus menemani Anda, saudara, di kesempatan siang ini hingga nanti pukul 15. Dan kami masih tetap membuka line telepon di 383-4921, juga di line WhatsApp kami 0813-5624-5886. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, Anda yang ingin memberikan informasi terkait hal apa saja, Anda bisa menginformasikannya kepada kami di saat ini. Menemani Anda di tengah menjalankan tugas dan aktivitas, sederet lagu-lagu hiburan kami siapkan untuk menemani Anda di saat ini.

Kami masih terus menemani Anda di saat ini, saudara, dengan lagu-lagu hiburan di Request Time hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur, menemani pendengar semuanya di kesempatan siang ini, terutama Anda yang tengah menjalankan tugas dan aktivitas Anda. Dan untuk pendengar yang ingin memberikan informasi terkait hal apa saja, Anda bisa menyampaikannya kepada kami melalui line telepon 383-4921, juga di line WhatsApp 0813-5624-5886.

Pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini sudah request time yang kami hadirkan untuk Anda menemani pendengar semua di kesempatan sore ini. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Dan saudara, pukul 15 waktu Indonesia Timur akan kami hadirkan informasi dinamika Maluku Siang.

0: terlayaninya lintasan ini yang sampai ke Samlaki, ternyata dalam waktu yang hampir bersamaan juga ada groundbreaking Blok Masela.
1: Dengan telah ditandatangani surat edaran ini, maka penggunaan aplikasi MTA Smart bagi guru dan tenaga pendidikan di seluruh Kabupaten Tenggara dari 11 kecamatan yang paling jauh Kecamatan Utara Timur.
2: Itulah dua topik berita yang mengisi dinamika Maluku sore ini yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya, Dea Safsafubun, inilah dinamika Maluku sore selengkapnya, edisi Selasa 14 Juli 2026. Kami mulai dengan berita pertama. Saudara, pemerintah Kota Ambon hingga saat ini masih menahan diri untuk menetapkan dan mengumumkan pejabat definitif Sekretaris Kota atau Sekot Ambon. Pemkot menegaskan pengumuman dan pelantikan baru akan dilakukan setelah pertimbangan teknis atau pertek dari Badan Kepegawaian Negara resmi ditertibkan. Langkah kehati-hatian ini diambil guna memastikan seluruh proses pengangkatan berjalan sesuai aturan dan bebas dari kesalahan administrasi. Penegasan tersebut disampaikan oleh Wali Kota Ambon, Bodewin Watimena, usai rapat paripurna di gedung DPRD Kota Ambon. Bodewin menjelaskan bahwa seluruh tahapan koordinasi berjenjang telah dilakukan, mulai dari tingkat gubernur hingga pengiriman dokumen ke pemerintah pusat. Selaku pejabat pembina kepegawaian, ia berharap partek dari BKN bisa segera keluar dalam waktu dekat agar waktu pelantikan dapat langsung ditentukan tanpa memicu masalah hukum di kemudian hari. Untuk diketahui, saat ini sudah ada 3 nama calon Sekot Ambon yang dikantongi dari hasil seleksi panitia, yakni Apris Hasbos, Robi Sapulete, dan Stephen Domingos. Bodewin menyatakan dirinya telah memilih salah satu nama dari 3 calon tersebut untuk dikoordinasikan, namun identitas Sekot terpilih baru akan dibuka ke publik setelah lampu hijau dari BKN keluar. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon resmi menyetujui laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Ambon tahun anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Persetujuan ini disahkan dalam rapat paripurna di Baleo Rakyat Belakang Soya. Meski sepakat memberikan lampu hijau, seluruh fraksi DPRD memberikan catatan kritis, terutama menyoroti rendahnya realisasi retribusi daerah yang baru mencapai angka 49,38% dari target yang ditentukan. Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Ambon, Valentino Amarhosea, saat membacakan kata akhir fraksi menyatakan, capaian retribusi yang rendah ini sangat memengaruhi optimalisasi pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, legislatif mendesak pemerintah Kota Ambon untuk segera memperkuat sistem pendapatan berbasis digital, serta memperketat pengawasan anggaran minimal 3 bulan sekali. DPRD meminta agar setiap belanja daerah tidak sekedar memenuhi laporan administratif, melainkan harus memberikan dampak nyata bagi pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Dari data keuangan yang dilaporkan, realisasi pendapatan daerah Kota Ambon hingga akhir Desember 2025 menembus Rp 1,221 triliun rupiah atau sekitar 93% dari target. Sementara untuk belanja daerah realisasinya mencapai Rp 1,223 triliun rupiah, sehingga menyisakan sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa sebesar Rp 5,15 miliar rupiah. DPRD menegaskan seluruh angka dan rekomendasi ini wajib menjadi bahan evaluasi total bagi Pemkot Ambon dalam memperbaiki tata kelola keuangan di tahun mendatang. Saudara, pemerintah Provinsi Maluku resmi meluncurkan program budaya sekolah dan nyaman atau BSAN. Peluncuran yang dipusat peluncuran yang dipusatkan di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku ini menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam memperkuat ekosistem pendidikan yang kondusif. Program ini dirancang khusus agar tidak hanya menggenjot capaian akademik semata, melainkan juga menciptakan lingkungan belajar yang inklusif serta mendukung penuh pembentukan karakter para siswa. Acara peluncuran tersebut dihadiri oleh berbagai elemen pendidikan dunia pendidikan, mulai dari perwakilan Rektor IAIN Ambon, pimpinan organisasi perangkat daerah, hingga para kepala sekolah dan guru dari berbagai wilayah di Maluku. Dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah Maluku Sadali'i, Gubernur menegaskan bahwa sekolah harus bertransformasi menjadi tempat yang ramah anak. Pemerintah daerah ingin budaya sekolah yang aman dan nyaman ini menjadi gerakan bersama agar anak-anak merasa diterima, dihargai, serta dilindungi selama menuntut ilmu. Menutup sambutannya, Sekda Sadali'i menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta seluruh pihak yang telah bekerja keras menyukseskan program ini. Pemerintah Provinsi Maluku berharap program BSAN bisa segera diterapkan secara nyata di seluruh satuan sekolah. Langkah ini dinilai sangat penting demi melahirkan generasi muda Maluku yang cerdas, berkarakter, dan siap menyongsong Indonesia Emas 2045 mendatang. ASDP Cabang Ambon operasikan KMP TMI di Kepulauan Tanimbar dan siap mendukung logistik Blok Masela. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Lina Tehuporeng.
3: PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan ASDP Indonesia Ferry Persero Cabang Ambon mulai mengoperasikan KMP TMI pada lintasan dengan rute Lara Tuun Lasira Samulaki mulai 13 Juli 2026. Kehadiran armada tersebut dinilai menjadi momentum penting karena bertepatan dengan dimulainya groundbreaking proyek Blok Masela yang merupakan salah satu proyek strategis nasional PSN di Maluku. Pelaksana tugas PLT General Manager ASDP Cabang Ambon Hafiluddin Usman mengatakan, operasional KMP TMI diharapkan dapat memperkuat konektivitas antar pulau sekaligus mendukung kebutuhan transportasi menuju wilayah Kepulauan Tanimbar. Menurutnya, peningkatan akses transportasi laut akan membantu kelancaran distribusi logistik serta mobilitas masyarakat di tengah geliat pembangunan kawasan. Hafiluddin berharap keberadaan KMP TMI dapat menunjang berbagai kebutuhan yang muncul seiring perkembangan proyek Blok Masela. Ia optimis layanan penyeberangan tersebut mampu mendukung arus barang, logistik, dan aktivitas masyarakat yang akan semakin meningkat. Untuk mendukung operasional lintasan baru, ASDP terus berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, termasuk terkait pelayanan tiket. Koordinasi itu dilakukan agar layanan penyeberangan dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
0: Terlayaninya lintasan ini yang sampai ke Samulaki, ternyata dalam waktu yang hampir bersamaan juga ada groundbreaking Blok Masela. Harapan kami mudah-mudahan beberapa kebutuhan baik logistik dan sebagainya yang terkait kebutuhan di daerah sana mudah-mudahan bisa terlayani dengan kehadiran KMP TMI tersebut.
3: Ia menambahkan bahwa kondisi cuaca masih menjadi tantangan utama di lintasan tersebut. Ia berharap cuaca tetap bersahabat karena jalur pelayaran di lintasan tersebut merupakan perairan terbuka yang rawan terdampak cuaca ekstrem. Demikian Lina Tehupuring melaporkan.
2: Saudara, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Maluku meninjau langsung kesiapan lokasi peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek strategis nasional Blok Masela di Desa Larmatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Peninjauan ini sengaja dilakukan guna memastikan seluruh persiapan di lapangan berjalan optimal menjelang agenda groundbreaking resmi yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 16 Juli mendatang. Kegiatan peninjauan ini dipimpin langsung oleh Pangdam 15 Patimura, Majen TNI Dodi Triwinarto, bersama Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa dan Kapolda Maluku Irjen Polisi Dadang Hartanto. Setibanya di lokasi sekitar pukul 11 lewat

Ya, kepada pejabat baru Kombes Polisi Andreas Susanto Nugroho. Mengawali masa tugasnya, Kapolresta Ambon yang baru Kombes Polisi Andreas Susanto Nugroho langsung menghimbau seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas. Langkah ini dinilai penting demi menciptakan situasi kota Ambon yang aman, damai, dan kondusif. Saat ditemui wartawan usai menghadiri rapat paripurna di kantor DPRD Kota Ambon, Kapolresta menegaskan bahwa keamanan bukan hanya tanggung jawab polisi, melainkan butuh peran aktif warga. Selain meminta masyarakat menyelesaikan setiap persoalan sesuai jalur hukum, ia juga mengingatkan warga agar tidak mudah percaya hoaks yang beredar di media sosial. Warga diimbau lebih bijak menggunakan media digital dan tidak menyebarkan informasi yang berpotensi memicu keresahan. Di sisi lain, Kapolresta mengaku senang melihat antusiasme warga Ambon dalam menyemarakan pesta sepak bola Piala Dunia 2026. Namun ia mengingatkan agar euforia tersebut tetap dijaga dengan mematuhi aturan yang berlaku agar tidak memicu gangguan keamanan. Untuk itu, Kapolresta mengajak tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda agar terus memperkuat sinergi dengan kepolisian demi menjaga ketertiban di lingkungan masing-masing.

0: Kita ikuti berita lainnya. Saudara, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku resmi menggelar ajang kuis jelajah kuliner Indonesia 2026 mulai Senin hingga tanggal 17 Juli mendatang. Festival keuangan digital yang sudah memasuki tahun ketiga ini digelar serentak di seluruh Indonesia untuk mempercepat digitalisasi sistem pembayaran secara inklusif. Guna menyasar aktivitas harian masyarakat, kegiatan di Maluku kali ini dipusatkan di dua lokasi, yaitu Negeri Rutong, Kota Ambon, dan Kepulauan Banda, Kabupaten Maluku Tengah. PLH Kepala Perwakilan Bank Indonesia Maluku Rahmat Pratama saat pembukaan kegiatan di Negeri Rutong menyatakan tema kuliner sengaja dipilih karena sektor ini merupakan ekspresi budaya sekaligus penggerak ekonomi lokal yang berkaitan erat dengan UMKM dan pariwisata. Dengan mengusung tema Jelajahi Kuliner Nusantara, Bayar Praktis dengan Kiris, program ini fokus pada keberlanjutan ekonomi digital yang ramah bagi masyarakat luas. Ajang kali ini juga dikemas dalam bentuk kompetisi yang diikuti oleh 6 regu. Seluruh peserta akan bersaing ketat menjalankan misi untuk mengkampanyekan sistem pembayaran digital di tengah masyarakat. Rahmat Pratama menambahkan, regu yang berhasil keluar sebagai pemenang nantinya akan membawa nama harum daerah dengan mewakili Provinsi Maluku ke kompetisi tingkat regional hingga nasional. Peluncuran aplikasi MTH Smart menandai dimulainya transformasi digital layanan administrasi bagi guru dan tenaga kependidikan di Kabupaten Maluku Tenggara. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Irina Haricayani.
1: Guru dan tenaga kependidikan di Kabupaten Maluku Tenggara kini tidak lagi harus menempuh perjalanan jauh untuk mengurus berbagai kebutuhan administrasi. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara resmi meluncurkan aplikasi MTH Smart sebagai bagian dari transformasi digital layanan pendidikan. Peluncuran aplikasi MTH Smart ditandai dengan penandatanganan surat edaran penggunaan aplikasi oleh Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanobun. Aplikasi tersebut diperuntukkan bagi guru dan tenaga kependidikan di seluruh wilayah Maluku Tenggara. Bupati Taher mengatakan MTH Smart menjadi langkah nyata pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi pendidikan melalui pemanfaatan teknologi digital. Aplikasi tersebut diharapkan mampu menghadirkan layanan yang lebih cepat, efisien, dan transparan.
2: Dengan telah ditandatangani surat edaran ini, maka penggunaan aplikasi MTH Smart bagi guru dan tenaga pendidikan di seluruh Kabupaten Maluku Tenggara dari 11 kecamatan yang paling jauh Kecamatan Utara Timur dan Kecamatan Utara Barat secara resmi diberlakukan. Selama ini mengurus surat-surat kenaikan pangkat dan segala macam itu kesulitan, maka hari ini terjawab.
1: Implementasi aplikasi tersebut akan mempermudah akses layanan bagi para guru, terutama yang bertugas di wilayah terpencil. Kehadiran MTH Smart menjadi solusi atas berbagai kendala yang selama ini

0: dihadapi tenaga pendidik dalam mengurus administrasi kepegawaian. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara, Bindra Oda Arif Hanubun mengatakan, MTH Smart merupakan inovasi yang dirancang untuk mengintegrasikan berbagai layanan pendidikan dalam satu aplikasi. Melalui platform tersebut, guru dan tenaga kependidikan dapat mengakses berbagai layanan secara lebih mudah dan cepat.
1: MTH Smart adalah layanan transformasi digital layanan kepegawaian melalui guru dan tenaga kependidikan di Kabupaten Maluku Tenggara. Melalui aplikasi ini, seluruh proses administrasi menjadi lebih cepat, transparan, dan terintegrasi.
0: Aplikasi tersebut menyediakan berbagai fitur layanan mulai dari pengajuan perizinan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pengelolaan bahan ajar, pengembangan kompetensi, hingga penilaian kinerja. Seluruh layanan tersebut diintegrasikan dalam satu sistem yang dapat diakses secara digital. MTH Smart juga dilengkapi dengan fitur absensi digital berbasis QR Code yang memungkinkan pencatatan kehadiran secara akurat dan real-time. Selain itu, tersedia arsip digital dokumen kepegawaian yang tersimpan secara aman dan terorganisir. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara berharap kehadiran MTH Smart dapat mempercepat transformasi digital sektor pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada guru dan tenaga kependidikan. Inovasi tersebut juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pendidikan yang modern, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Irina Hari Cahyani melaporkan.
2: Saudara, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 WAHAI terus berinovasi dalam mempromosikan hasil karya kemandirian warga binaan mereka. Memanfaatkan euforia Pesta Sepak Bola Dunia 2026, pihak Lapas menggelar kampanye digital kreatif bertajuk kuis tebak juara Piala Dunia melalui media sosial resmi mereka. Menariknya, hadiah utama yang disiapkan bagi pemenang kuis ini adalah miniatur kapal pinisi yang merupakan hasil karya tangan langsung dari warga binaan. Kepala Lapas Wahai Tersi Victor Noya menegaskan bahwa inovasi ini sengaja memanfaatkan panggung Piala Dunia untuk mengubah stigma negatif masyarakat terhadap lembaga pemasyarakatan. Pihak Lapas ingin menunjukkan bahwa tempat tersebut bukan sekadar wadah hukuman, melainkan ruang produktivitas yang menghasilkan karya bernilai jual tinggi. Mekanisme kuis ini dirancang agar netizen ikut menandai rekan-rekan mereka, sehingga jangkauan media sosial lapas meningkat dan program pembinaan di dalamnya semakin dikenal luas. Aksi kreatif ini mendapat dukungan penuh dari seluruh jajaran internal, di mana tim humas dan staf lapas Wahai bergerak cepat menyebarluaskan konten kuis melalui berbagai platform digital, mulai dari grup percakapan hingga cerita pribadi di media sosial. Melalui strategi digital yang masif ini, Lapas Wahai berharap promosi hasil karya warga binaan tidak hanya berhenti saat momentum Piala Dunia saja, melainkan dapat terus berjalan secara berkelanjutan demi mengedukasi publik secara positif. Penyanyi cilik asal Kota Ambon, Sofia Frenelta Siloy, sukses memukau ratusan pasang mata dalam ajang Festival Budaya Internasional Darwin Fusion 2026 di kota Darwin, Australia. Tampil memukau di area Food Fair Esplanade Darwin, siswi kelas 7 SMP Kristen Kalam Kudus Ambon ini membawakan lagu daerah Maluku yang melegenda berjudul Eju Caro dan Bungare. Tidak sekadar bernyanyi, Sofia yang akrab di sapa Sofi ini juga aktif menjelaskan makna di balik lagu tersebut kepada para penonton dari berbagai negara. Penampilan anggun Sofi malam itu semakin mencuri perhatian berkat pakaian adat khas Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang dikenakannya. Di atas panggung ia tampil kompak bersama Maluku Mesemena Tradisional Musik Group yang mengiringinya dengan instrumen khas seperti cukulele, suling, tifa, dan maracas. Harmoni penampilannya pun terasa kian kuat berkat kehadiran sang kakak kandung Judy Frenelta Siloy yang bertindak sebagai vokalis latar sepanjang acara. Ajang Darwin Fusion 2026 sendiri merupakan festival budaya bergengsi berskala internasional yang diikuti oleh 6 negara termasuk Tiongkok, Jepang, Amerika Serikat, Timor Leste, Indonesia, serta Australia selaku tuan rumah. Saat ditemui usai tampil, Sofi mengaku sangat bangga bisa memperkenalkan budaya Maluku di panggung dunia dan berharap momentum ini dapat memotivasi generasi muda Maluku untuk terus melestarikan musik asli daerah di kancah global. Saudara, pemilik hotel, kos-kosan, dan homestay diminta transparan menyerahkan data orang asing yang menginap bila diminta petugas imigrasi. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Sahira Sangaji.
3: Kantor imigrasi kelas 1 tempat pemeriksa imigrasi TPI Ambon memperketat pengawasan terhadap warga negara asing WNA dengan memanfaatkan aplikasi pelaporan orang asing atau APOA yang memungkinkan pemantauan dilakukan secara real time di wilayah kota Ambon. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Ambon, Eben Rifki Taufan mengatakan, seluruh pengelola hotel, homestay, rumah indekos hingga penginapan diwajibkan melaporkan keberadaan WNA melalui aplikasi tersebut sebagai bagian dari kewajiban hukum. Bila laporan tidak dilaksanakan dengan baik, tentu ada pelanggaran dan ada sanksi, sehingga diharapkan pihak hotel dan penginapan dapat melaksanakan kewajiban ini dengan tertib. Eben menegaskan pelaporan keberadaan orang asing bukan hanya urusan administrasi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mendukung pengawasan keimigrasian serta menjaga keamanan wilayah.
4: Itu juga diikuti oleh dengan perizinan yang sesuai.
5: Kami akan lakukan penindakan. Lalu kami mengamankan itu 24 orang warga negara Cina.
4: Pemeriksaan, setindakan administrasi keimigrasi dilengkapi, beraktivitas sesuai dengan izin tinggal. Yang tinggal terbatas itu adalah izin tinggal yang diberikan ketika orang tersebut melakukan atau bekerja Maluku.
3: Menurut Eben, koordinasi antara pihak imigrasi dan pengelola penginapan perlu terus diperkuat agar pemantauan terhadap aktivitas WNA berjalan efektif dan akurat. Kewajiban pelaporan keberadaan WNA telah diatur dalam pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian yang mewajibkan penanggung jawab penginapan maupun perusahaan memberikan data orang asing apabila diminta petugas imigrasi. Sedangkan sanksi bagi pihak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan diatur dalam pasal 117 undang-undang yang sama. Sanksinya adalah pidana kurungan paling lama 3 bulan dan denda paling banyak Rp25 juta. Sahira Sangaji melaporkan.
2: Berita terakhir, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Ambon memperkirakan kondisi cuaca di perairan Pulau Ambon hingga Pulau Lease akan didominasi berawan tebal dan hujan ringan selama 2 hari ke depan, mulai hari ini hingga 16 Juli 2026. Seiring dengan kondisi tersebut, masyarakat terutama para nelayan dan pengguna transportasi laut diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi angin kencang dan gelombang tinggi. Berdasarkan data perakiran cuaca, dari hari Selasa hingga Kamis mendatang, kecepatan angin di wilayah perairan tersebut diperkirakan bertiup cukup kencang, antara 13 hingga 16 knot, dengan hembusan angin maksimum yang bisa mencapai 32 knot. Tidak hanya itu, tinggi gelombang di perairan Ambon dan Lease juga diperkirakan berada pada kisaran 1,25 hingga 2,5 meter, dengan kecepatan arus laut bergerak ke arah barat mencapai 1,30 knot. Melihat kondisi cuaca maritim yang kurang bersahabat ini, BMKG meminta para nelayan tradisional, operator kapal cepat maupun penyedia jasa transportasi laut lainnya untuk tidak memaksakan diri jika kondisi di laut memburuk. Masyarakat diimbau agar selalu memantau pembaruan informasi cuaca resmi dari BMKG serta wajib mengutamakan keselamatan selama melakukan aktivitas pelayaran.

Dan saudara, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama Dinamika Maluku sore ini, edisi Selasa 14 Juli 2026 diantaranya. ASDP Cabang Ambon operasikan KMP TEMI di Kepulauan Tanimbar dan siap mendukung logistik Blok Masela. Peluncuran aplikasi MTH Smart menandai dimulainya transformasi digital, layanan administrasi bagi guru dan tenaga kependidikan di Kabupaten Maluku Tenggara. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dea Sofsofubun dan Exut Hereo mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Dan saudara, di kesempatan sore ini kami mengajak Anda untuk mengikuti siaran berjaringan 100% Indonesia langsung dari Pro 1 RRI Jakarta.

0: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang. Kok lemes sih?
1: Oh, lebih semangat. Selamat siang juga.
0: Selamat siang. Jadi harus semangat kan. Jadi siang-siang gini ketemu sama Dedi Berdaus,
1: sama Isan Tarore juga.
0: Betul. Yang pasti juga menemani Anda pendengar di seluruh Indonesia ya. Betul di 100% banget. Indonesia.
1: Iya, hari ini bintang tamu kita spesial banget ya.
0: Betul.
1: Jadi memang selain spesialnya juga partner aku gonta-ganti mulu.
0: Tapi aman kan?
1: Aman sih.
0: Aman kan? Saya nggak mau di-compare ya?
1: Enggak dong, ada yang bisa di-compare karena semuanya punya kelebihan dan keunikan masing-masing. Punya karakternya masing-masing.
0: Iya
1: dong.
0: Betul.
1: Bener dong. Sama kayak bintang tamu kita kan.
0: Bener.
1: Bintang tamu kita ini kan unik dan berkarakter sekali.
0: Iya, saya kenal dia, kenal aja ya.
1: Besti banget kayaknya ya.
0: Dari zaman-zaman kita SMP kan.
1: Kok kita sih?
0: Ya harus sama kita dong.
1: Emang kita seumuran ya?
0: Kita seumuran.
1: Masa sih?
0: Jangan ditua-tuain ya.
1: Aku kemudaan loh.
0: Oh iya?
1: Aku lebih muda daripada.
0: Beda 2 bulan kan?
1: Tetap ya. Iya. Zaman-zaman kita dulu ya, beliau ini aja sudah melanglang buana di dunia tarik suara. Mulai dari trio ya sebenarnya.
0: Dari trio,
1: benar. Pertama kali dia terjun di industri ini kan memang dari trio ya. RDS ya, benar ya.
0: Betul, Rida Sita Dewi ya. Kalau anak-anak sekarang kan kenal beliau ini karena Perahu Kertas, ya gak sih? Supernova gitu.
1: Betul
0: ya.
1: Betul banget.
0: Kita tahu dulu waktu dia ini nyanyi bertiga.
1: Yes.
0: Ya kan?
1: Tiga-tiganya sama-sama penyanyi yang luar biasa. Sekarang beda-beda ya. Yang satu ada fokus ke film.
0: Benar, di film.
1: Yang satu ada fokusnya memang benar-benar menciptakan karya-karya musik-musik. Walaupun yang di film ini juga tetap bernyanyi ya, gitu. Tapi tetap ya. Tapi yang beliau ini luar biasa. Tapi yang sebenarnya mau tanya-tanya sama dia banyak banget sih yang
0: banyak
1: aku
0: banget.
1: Mau tanya sih Mas Dedi.
0: Benar.
1: Karena maksud aku dia ini sosok yang sangat-sangat menginspirasi dan semua karya-karyanya itu menurut aku, aduh, puitis banget ya, kata-katanya, melankolinya tuh ada banget.
0: Bener, mau bahas apa dulu, bahas nyanyinya dulu, bahas bukunya, bahas karyanya tuh banyak banget ya.
1: Kalau bahas personalnya, boleh nggak ya? Kok dia bisa jadi seinspirasi itu, seinspiratif bener. Itu gitu.
0: Bener ya, masih mungkin udah ketebak ya dengan siapa nanti kita akan ngobrol di jam 2 siang.
1: Ya, jadi luar biasa ya. Tadi udah diputerin sih sebenarnya lagunya.
0: Udah puterin lagunya.
1: Tahu sih bintang tamunya siapa.
0: Betul.
1: Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol, karena berhubung beliau ini jadwalnya juga cukup-cukup padat ya. Ini udah ada penelpon kayaknya.
0: Penelpon ya.
1: Gimana kalau kita tanya dulu sama penelpon?
0: Oke. Halo, selamat siang.
1: Halo. Halo, selamat siang. Line 2.
0: Halo.
1: Oke, halo.
0: Halo Bang Weni.
1: Halo, Bung Weni Jo.
0: Ya, sepertinya nanti dicoba lagi ya untuk line teleponnya, WhatsApp-nya di 0811-7972-7912.
1: Ini ada yang gabung di WhatsApp, gimana kalau
0: boleh.
1: Kita angkat juga ya?
0: Oke.
1: Mas Faris di Malang ini. Oke, halo. Iya, halo. Hai, Mas Faris.
2: Selamat siang, Kak Didi, Kak Iksan.
1: Halo. Selamat siang, Mas Faris.
2: Tadi saya udah naik di telepon seluler, tapi gangguan pada sinyal seperti ini.
1: Oh, iya.
0: Udah gak apa-apa. Kita
1: angkat sih.
0: WhatsApp lebih enak, lebih murah ya.
2: Udah naik di WhatsApp aja udah sama kok ya.
0: Iya, betul.
1: Iya,
2: suaranya berasa kayak ketemu langsung ya, Kak Didi.
1: Bener. Kita berasa lagi teleponan. Memang kita lagi teleponan sih sebenarnya.
2: Aku berasa kayak artisnya deh jadinya.
1: Bintang tamu kita sore hari ini adalah Faris Febrianto.
2: Faris Febrianto alias Faris Afgan Syaresa.
0: Wow, bisa.
2: Usiaku hampir sama kayak Afgan soalnya.
1: Berarti lebih tua dari kita berdua dong.
0: Kita masih genji soalnya ya.
1: Iya. Aduh Mas Faris.
2: Kalau cuman beda ini aja sih, beda tahun. Beda bulan.
1: Oh, beda bulan sama tahun ya.
2: Tahunnya 89.
1: Oh, berarti seumuran sama saya.
2: Itu ya.
1: Sama Mas Dede.
2: Iya. Oh, sama dengan. Ini bintang tamunya belum datang.
1: Bintang tamunya kebetulan dia lagi ada yang dikerjain. Mungkin dia akan bergabung sama kita sekitar pukul 2 nanti.
0: Nanti jam 2 siang.
2: Tapi sekarang buat seru-seruan sama penyiar-penyiarnya mungkin ya.
1: Bisa
2: ya,
1: juga ya. Mas Faris kalau mau bertanya dulu boleh ya. Nanti kita sampaikan pertanyaannya. Kebetulan bintang tamu kita adalah De Lestari.
0: Atau Mas Faris punya cerita sama De Lestari, dulu dengerin apa lagunya?
2: Dengerin karyanya. Lagunya yang Terkadang malaikat yang itu.
1: Malaikat juga tahu. Betul.
2: Sampai pernah dibawakan sama penyanyi-penyanyi lain juga kan ya lagunya, memang sangat hit sekali. Dan itu nanti pertanyaanku singkat aja ya. Apa itu ciptaannya itu siapa gitu aja?
1: Ciptaannya dia lah.
2: Ciptaannya dia sendiri ya.
1: Iya.
2: Selain bisa nyanyi, bisa nyiptain lagu sendiri.
1: Iya dong.
2: Wah, luar biasa. Terus kira-kira sudah pernah udah pernah ke Batu belum ya? Udah pernah konser ke Batu?
1: Oke, mantap banget.
3: Terima kasih Mas Faris.
1: Salam nih. Boleh Mas Faris. Monggo.
2: Salamnya berapa? 3 ya?
1: Iya. Yeah.
2: Tiga, salamnya untuk Mbak Dia Laras yang ada di Persatu Malang. Selamat siang Mbak Dia. Lalu juga ada Mas Ari Jawari sama Mas Arga Saputra. Makasih Mas Didi, Mas
1: Terima Ica. Kasih.
3: Terima kasih
1: Mas Faris.
3: Kita langsung nyambung ya, di Sumatera Barat ada Angkel Gazi. Halo.
1: Halo Angkel Gazi.
4: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Halo Angkel.
4: Halo.
3: Iya, ya, kabarnya ya. Baik.
4: Alhamdulillah.
3: Sumatera panas gak hari ini?
4: Oh, cerah, panas nih.
3: Cerah, sama. Tadi juga panas ya?
1: Lumayan
3: kesini.
1: Sih. Lumayan ya. Lumayan berkeringat aja di jalan itu. Paling pakai AC tetap aja panas.
3: Iya, tetap aja panas.
1: Angkel Gazi. Mau tanya apa nih sama bintang tamu kita, walaupun belum datang sih sebenarnya bintang tamu.
3: Kita tampung enggak apa-apa.
1: Kita tampung pertanyaannya.
4: Ya, numpang bertanya titip sama Bang Chan sama Bang Edi ya. Lagunya Kak Dewi ini yang terbaru apa Bang? Atau terus album atau single?
1: Album atau single?
4: Iya, atau apa, ada soundtrack dari film gitu Bang.
1: Ya. Yeah.
4: Boleh titip salam Bang?
1: Boleh.
4: Salamnya buatnya Kak Mary yang dari Bekasi. Salam juga buatnya Bang Dinujo di Manado. Salam buatnya Kak Ayu di Maluku Tengah. Salam buatnya Kak Sofia Dela. Salam buatnya Renize.
1: Oke.
4: Salam kompak juga buat teman-temannya Bang Isan sama Bang Didi.
3: Terima kasih banyak Pak Gazi. Angkel Gazi.
1: Kita langsung tadi bersalam memang.
3: Bener.
1: Dia salam ke Benny Jo.
3: Coba. Bang Benny Jo-nya ada enggak nih?
1: Langsung bersambung nih kayaknya.
3: Halo Bang Benny.
1: Halo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Dede Firdaus, Bang Iksan Terore. Untuk Pak Dede, Bung Dede, salam kenal ya Pak Dede.
3: Iya. Ini langsung panjang nih openingnya ya.
1: Iya, makanya aku nggak cut, karena aku udah hafal.
3: Biarin aja gitu ya.
1: Bang Benny Jo ini harus dia nyapa tuh 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Itu pokoknya lengkap lah pokoknya.
3: Pokoknya ya, dari Manado ini.
5: Ini cuman peperangnya. Tapi bintang tamunya belum ada ya, Bang Iqbal?
1: Belum.
3: Nanti jam 2.
1: Itu tapi boleh loh kalau mau nyampein pertanyaan.
5: Aja ya.
1: Boleh.
5: Trio RSD kalau nggak salah ya. Ini kan pencipta lagu, penulis buku.
1: Betul.
5: Pertanyaan pertama, sulit mana nulis buku apa nulis lagu? Itu pertanyaan pertama. Kedua, sudah berapa judul buku yang ditulis dan sudah berapa album lagu yang lagu yang ditulis oleh Bang Trio RSD ini? Itu aja ya pertanyaannya ya.
1: Oke.
3: Terima kasih, dikirim salam enggak Bang Winnie?
5: Ya, menyapa yang lagi bertugas di Persatu Manado, ada Ibu Ike Darsono Mamuaya, tetap semangat Ibu Ike. Bang Angkel Gaji dari Sumatera, ada Ayub Maluku Tengah, Bung Leman Lampung, Pak Mali Pekanbaru juga, ada Bang Ahmad di Jember, ada Tawan di mana Tawan jadi Singaraja, Gilang Kertasono dan Ibu Freddy Palu, Bung Kenny Toli. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, nanti pokoknya pertanyaan kita tampung lah ya.
1: Sudah banyak ya sebenarnya ya. Aku juga sebenarnya udah enggak sabar, memang sudah banyak bertanya-tanya ini.
3: Tapi nanti lagi ya kita sambung ya untuk teleponnya. Boleh. Di siang hari ini pendengar, yang pasti siaran siang ini juga dirilai ya semua Pro 1 di ibu kota provinsi di seluruh Indonesia.
1: Betul banget.

0: Kita masih di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Masih barengan sama Isan Taruri dan juga
0: Dede Firdaus. Ya, menemani Anda pastinya kita di relay di seluruh Indonesia. Pastinya kita sapa dulu untuk Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo.
1: Iya, mau nyapa juga buat semua teman-teman kita yang lagi dengerin dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Nah, itu dia ya. Tadi udah banyak yang gak sabar ya, udah pada nanya-nanya ya.
1: Masih ada lagi tau.
0: Ada lagi tau. Oh, ada lagi.
1: Ini
0: ternyata banyak ya.
1: Banyak loh. Ada dari kota mana lagi yang dengerin kita?
0: Ada lagi Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, kemudian Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talau, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekana, dan juga Yogyakarta.
0: Betul.
1: Udah banyak banget sih yang gabung dari tadi ya.
0: Bener-bener.
1: Udah bertanya-tanya tentang Mbak De Lestari. Jadi jangan lupa buat sekalian semua, kalau mau gabung, mau tanya-tanya lagi sama kita, boleh banget. Langsung aja gabung via telepon kita di 08 11797227912 atau juga
0: atau telepon
1: 021-344-1499 dan juga 021-344-0696.
0: Betul. Sudah masuk, kita langsung sapa ya? Belum ya?
1: Iya.
0: Tapi masih nih ya, pendengar, kita kenalan dulu sama De Lestari ini. Jadi memang beliau ini mengawali kiprahnya di industri hiburan sebagai anggota trio vokal Kal Rida Sita Dewi RSD,
1: iya, ya. RSD ya.
0: Dan ini merilis album Antara Kita Bertiga Satu.
1: Antara Kita.
0: Iya. Nanti lagunya kita puterin ya.
1: Masih iya, enak banget. Bener. Ya lagunya masih inget loh aku sampai sekarang. Sangat everlasting.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul. Jadi memang selain dikenal sebagai penyanyi, De Lestari juga merupakan penulis lagu, dan setelah berkarir bersama dengan RSD, ia merilis album solo ya. Sekaligus menulis lagu untuk berbagai proyek musik dan juga film.
1: Oke. Ini tapi sekarang aku lagi coba hubungin sih.
0: Iya.
1: Nah, tapi nanti sepertinya belum.
0: Kita coba-coba kembali ya.
1: Coba kembali
0: untuk menghubungi De Lestari ini. Tapi kalau misalnya Anda pendengar yang mau gabung, nanti sambil ngobrol ya sama De Lestari, WhatsApp, telepon masih kita tunggu.
1: Sudah bergabung
0: dengan kita. Ya. Kita sapa aja langsung.
1: Halo, selamat siang, Mbak De.
2: Selamat siang, hai.
1: Halo. Aduh, ini aku deg-deg ini nelfon nomor Mbak Deni.
2: Masa sih?
1: Aduh, ini salah satu penyanyi, pencipta lagu favorit aku, Mbak Deni, panutan aku banget.
2: Adalah wah, makasih cita-cita sekali.
1: Adalah cita-cita pengen diciptakan suatu hari nanti.
2: Aduh, amin.
1: Mbak Deni, apa kabar?
2: Kabar baik, terima kasih. Kalian juga gimana kabarnya?
0: Kabar kita baik, berdua.
1: Walaupun sebenarnya pengen banget Mbak De tuh gabung di sini ya, di studio.
0: Iya.
1: Tapi nggak apa-apa. Mbak
2: De,
1: ngomong lagi gimana sih?
2: Saya ini di Tangerang Selatan.
1: Oh, tetanggaan kita ternyata.
2: Oh, masa?
1: Ya.
2: Oh iya.
1: Iya,
2: oh,
1: Mbak De. Ini udah banyak banget sih sebenarnya tadi sebelum Mbak De gabung. Ini udah banyak banget pendengar kita yang bertanya-tanya sama Mbak De. Mau aku langsung jawab pertanyaan, aku bagikan pertanyaannya atau bagaimana nih?
2: Oh, boleh.
1: Oke. Jadi gini, ada pertanyaan dari Mas Faris katanya. Dia kan orang Malang. Mbak De ini udah pernah belum sih bikin konser di Batu Malang?
2: Batu Malang belum pernah.
1: Belum pernah. Tuh Mas Faris, belum pernah.
2: Jadi perlu undang dong Mas Faris.
1: Nah, Mas Faris tuh. Mas Faris disuruh ngundang tuh ke Batu Malang.
2: Faris, Faris, okay.
1: Mbak De. Terus ada lagi pertanyaannya Uncle Gezi, katanya tahun ini ada rencana bikin album kah atau single kah atau ada soundtrack film terbaru kah atau bagaimana tahun ini?
2: Kan album baru saja keluar ya, kira-kira ya bulan Juni kemarin sudah keluar. Judul albumnya Jangan Jatuh Cinta. Di situ sudah ada 3 single, 4 dengan pas albumnya keluar. Jadi silakan didengarkan di berbagai macam platform streaming.
1: Oh, jadi albumnya ini satu album ini 4 lagu aja ya Mbak ya?
2: Oh enggak, full album 8 lagu tapi 4 single.
0: 4 single.
2: Ya, maksudnya 4 yang diperlakukan as single ya, sudah keluar.
0: Ini kan berarti udah lama ya enggak keluar lagu, album, sekarang bangkit lagi, kembali lagi nih.
2: Iya, betul.
0: Udah berapa lama sih?
1: Jedanya berapa tahun?
2: 18 tahun dari
0: 18 tahun.
2: Verso, lama banget emang.
1: Oh my god.
2: I know.
1: Kemana aja Mbak De? Kenapa baru sekarang comebacknya?
2: Karena sibuk nulis ya.
1: Iya juga ya, nulis buku tuh butuh.
2: Iya, sangat memakan waktu. Jadi ya bayangkan kalau saya nulis waktu nulis buku itu kan nulisnya aja mungkin 6 bulan, yeah. Jadi 3 bulan persiapan promosi dan sebagainya itu 1 tahun habis. Dan sementara kalau album kan juga kerja keras ya, karena kita banyak bekerja sama dengan arranger, musisi, mau arahnya kemana dan sebagainya. Walaupun bikin lagunya sih jauh lebih cepat daripada nulis novel, tapi bikin albumnya kan kerja keras dan kolaborasi dengan berbagai macam pihak gitu. Dan saya merasa kalau album tuh sangat sulit untuk saya kerjakan sendirian. Jadi memang selama ini saya tuh gak pernah punya tim. Baru kali inilah karena ada teman-teman yang akhirnya bantuin. Ada Ari Daging, Riko Praitno, Rikonya Moka, dan ada dua teman lagi, kami berempat. Akhirnya jadilah ada yang nemenin nih untuk bikin albumnya gitu kan, ada tim. Baru saya berani, kalau misalnya sendirian sih gak akan mungkin bisa sih.
1: Oh, udah sekelas Mbak D aja masih gak berani kalau maju sendirian ya?
2: Karena teamwork ya, kalau saya palu gada tangannya 8 sih boleh. Cuma karena tangan cuma 2, otak cuma 1, waktu cuma 24 jam, kayaknya gak mungkin kerjaan sendiri.
1: Nah ini nyambung nih Mbak deh sama pertanyaan dari Bung Benijo tadi. Dia bertanya nih sulit mana sebenarnya antara nulis buku
0: atau
1: sama nulis lagu,
0: nulis lagu.
2: Kalau nulisnya doang ya, jauh lebih mudah nulis lagu, so sorry. Tapi memang iya, karena memang kalau lagu itu kan kita cuma punya durasi 5 menit ya kan, kurang lebih lah 5 menit kalau kita ngomongin lagu pop gitu. Jadi saya ngerjain lagu tuh bisa kalau lagi gacor banget 1 hari kelar atau 1 minggu gitu ya. Tapi beda banget sama nulis novel. Apalagi novel ya, novel itu kan pertama gak ada batasannya. Artinya kita bisa nulis mau 500 halaman, 700 halaman. Tidak ada durasi patokan seperti kita nulis lagu gitu. Dan ada riset, ada proses menulisnya itu sendiri makan waktu berbulan-bulan. Jadi jauh lebih sulit sebetulnya. Ya hanya saja itu tadi, kalau kita ngomongin karya musik, itu beda lagi tuh. Kecuali kalau saya musisi serba bisa ya, yang bisa mengerjakan semuanya. Tapi kan saya butuh bantuan arranger, butuh bantuan musisi. Jadi apalagi dengan skena musik sekarang kan kita harus promosi, harus ngurusin digital streamingnya, berhubungan dengan agregator dan sebagainya. Jadi cukup rumit untuk sebuah rilisan karya tuh menurut saya. Musik jauh lebih berbelit-belit daripada buku. Produksi buku.
1: Nggak kayak dulu ya Mbak ya, kalau dulu tuh kan kayaknya kita ya udah ikut label aja, abis itu terserah gitu.
2: Ikut
1: ya.
2: Ikut label aja. Jadi PR besarnya itu adalah menemukan label kan. Tapi kalau udah ketemu ya udah, tinggal ngikut doang tuh gitu. Jalur-jalur distribusinya juga sangat
1: jelas ya.
2: Kebaca
1: ya.
2: Gitu.
1: Kalau sekarang kan banyak sekali ya cabang-cabangnya.
2: Banyak banget.
1: Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Bung Benijo. Dia nanya, ini sebenarnya udah berapa tahun berarti ya total
0: karyanya?
1: Berkarya. Mbak De ini berkarya berarti udah berapa tahun total? Dari tahun berapa Mbak?
2: Kalau nyanyi, bisa dibilang ya dari album pertamanya RSD ya, yakni tahun 95. So, 31 tahun?
1: Oh my God, itu, 31 tahun.
2: Seumuran kalian gak sih?
1: Tambah dikit lagi lah.
2: Tambah dikit lah ya. Jadi 31 tahun untuk karya musik. Tapi ya bisa dibilang kalau dari segi jumlah ya ketinggalan jauh jumlah karya musik saya gitu. Dengan RSD saya ada 4 album. Lalu kalau solo, ini menjadi album solo ketiga saya. Artinya ada 3 solo album dan 4 bersama grup. Sementara kalau buku, ini tahun ini saya akan mengeluarkan buku ke-21. Jadi bayangkan segitu jauh angkanya ya.
1: Jauh banget sama album solo ya.
0: Jadi wajar 18 tahun itu nulis buku ya.
1: Iya,
2: buku beneran.
0: Sampai 21 buku sekarang.
1: Secinta itu berarti ya sama nulis ya Mbak ya.
2: secinta itu, tapi itulah sebetulnya secinta-cintanya saya sama nulis buku ya. Mm-hmm. Bagaimanapun juga musik itu kan bagian yang tak terpisahkan dari diri saya. Betul, itu bagian dari ekspresi alamiah saya. Mm-hmm. Dan itu juga sebetulnya menggerakkan saya kenapa nyanyi lagi, karena saya merasa ini kok saya udah dikasih talenta ya gitu. Betul. Untuk bernyanyi, untuk bikin lagu, tapi kok saya seperti apa ya, kayak nyuekin gitu loh, atau menomor dua kan. Jadi sebetulnya kembalinya saya ke nyanyi ini untuk menyeimbangkan sekaligus mensyukuri apa yang sudah diberikan kepada saya gitu kan. Mm-hmm. Dan enaknya lagi adalah karena di fase ini saya sebetulnya gak lagi cari apa ya, saya gak merasa bermusik tuh menjadi wah saya membuktikan sesuatu gitu, tapi lebih karena mau mensyukuri dan merayakan. Jadi semangatnya beda banget. Sehingga saya jauh lebih menikmati prosesnya, lebih menikmati hasilnya, dan gak terlalu ngoyo dalam arti wah aku harus begini-begini bersaing dengan ini itu gitu. Semangatnya tuh bukan kompetisi,
1: tapi berkarya saja,
2: selebrasi. Betul.
1: Oke. Iya sih, memang kadang-kadang udah ibaratnya udah sekian tahun soalnya berkarirnya, bukan baru ya mbak ya.
2: Iya.
0: Akhirnya comeback ya setelah lama hiatus dari nyanyi gitu ya.
1: Nah ini udah ada penonton kita yang bergabung lagi mbak. Gimana kalau kita angkat dulu ya?
0: Kita sapa ya.
1: Halo.
0: Halo, Bang Hanafi.
1: Halo. Udah Halo. Hanafi. Halo.
0: Kita beralih ke Albert ya.
1: Halo. Oke, Bang Albert. Halo. Oh, sepertinya terputus nih ya.
0: Dicoba kembali ya.
1: Terputus, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti dicoba kembali ya buat pendengar ya.
0: Betul, dicoba kembali.
1: Lanjut lagi dong, Mbak. Seru banget nih ceritanya.
2: Iya dong.
0: Tapi akhirnya apa nih, Mbak De, yang akhirnya membuat setelah hiatus lama sekarang comeback lagi, gitu ya?
1: Selain bersyukur dan juga
0: talenta tadi ya,
1: mengembangkan talenta yang memang udah diberikan Tuhan.
2: Iya. Jadi almarhum suami saya Reza, salah satu hal yang kami bicarakan sebelum beliau berpulang itu adalah memang kembalinya saya ke musik gitu. Jadi kami sama-sama tiba di pemikiran bahwa ini kayaknya saatnya kamu nyanyi lagi deh gitu. Saya juga merasa ini semacam menjalankan amal.

0: nyanyi, ke mencipta lagu gitu.
1: Enak ya kalau punya talent banyak itu gitu ya. Aku lagi pengen ini. Cepat-cepat
0: ya. Aduh, hari ini aku mau ngapain? Gitu
1: kan. Gak kayak ibu-ibu yang bingung besok mau masak menu apa gitu, enggak.
0: Mau bikin apa hari ini? Mau bikin apa?
1: Seru banget ya ngobrolnya ini sama Mbak De ya, luar biasa loh.
2: Tapi dari tadi talenta-talenta yang punya Mbak De ini, kalau kita pengen tahu enakan mana sih gitu ya? Kalau cerita suka dukanya dari nulis, kemudian nyanyi atau di belakang layar gitu ya?
0: Ada satu hal yang memang sulit ditandingi dan menulis ya, yakni kebebasan. Okay. Jadi ini tuh satu profesi yang pertama saya bisa lakukan sampai sebisanya saya ya, selama saya tubuhnya masih berfungsi, pikiran masih berfungsi, saya bisa menulis sampai kapanpun gitu. Sementara kalau nyanyi kan kita mungkin punya keterbatasan ya, untuk kemudian tampil di publik, kemudian juga ada tuntutan dari mulai bajunya lah, make up-nya lah, hair-nya. Itu tuh nggak ada di nulis. Artinya saya mau nulis pakai piyama, kagak mandi, nggak ada yang ngerecokin gitu loh. Dan waktunya benar-benar saya atur sendiri gitu ya, karena tidak melibatkan pihak lain. Jadi derajat kemerdekaan dan kebebasannya tuh luar biasa untuk menulis gitu. Jadi itu yang menurut saya agak sukar ditandingi. Tapi tentunya apa ya, berekspresi lewat lagu ketika kita di pentas itu juga satu kebahagiaan tersendiri sebetulnya gitu. Tapi memang itu beda banget. Ngecharge-nya beda, kebahagiaannya berbeda gitu ya. Nah tapi kalau kembali ke karakter saya, karena saya memang sebetulnya orang yang lebih suka berkarya daripada nampil, nah saya jadinya lebih menikmati musik, bikin musik dan menulis gitu. Kalau manggung tuh buat saya bonus aja lah. Saya nggak ngejer amat gitu sama yang namanya manggung gitu. Kalau ada syukur, kalau nggak juga it's okay. I'm still making music gitu.
2: Oke, berarti lebih suka belakang layar tapi sesekali tampil nggak apa-apa lah ya gitu.
0: Nggak apa-apa.
1: Bukan tujuan ya.
0: Tapi bukan tujuan.
2: Iya, kalau kita sukanya tampil ya.
1: Agak banci tampil kalau kita soalnya.
0: Agak banci tampil ya.
2: Oke, nanti kalau gitu kita break sebentar ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi sambil nunggu yang gabung telepon sama WhatsApp di sini. Jangan lupa pendengar teleponnya di 021 3440696.

0: Kita masih di 100% Indonesia.
1: Iya. Yeah.
0: Kasihkan karya banggakan Indonesia.
1: Masih barengan sama Isan Tarore dan juga
0: Terus. Iya. Dan juga jangan lupa kita ada di Lestari.
1: Di Lestari. Ini aku dikelilingi sama Dede ya. Mas Dede dan juga De Lestari.
0: Kalau bahas nama enggak apa-apa, tapi jangan kebanyakan bahas umur dari tadi ya.
1: Iya, enggak ada. Enggak ada, kita enggak ada bahas umur. Tenang aja. Aduh.
0: Tadi lagunya tadi baru kita puterin ya. Jangan.
2: Terima kasih.
0: Iya.
1: Jangan jatuh cinta. Tapi ngomong-ngomong Mbak, ini lagunya luar biasa. Tepuk tangannya luar biasa. Oh, indah sekali. Tapi ngomong-ngomong lagi, Mbak De, ini kenapa? Ada apa dengan jangan jatuh cinta, jangannya di dalam kurung?
0: Di dalam kurung.
2: Iya, jadi saya tuh ya ini pastinya semua orang banyak mengalami ya. Kadang-kadang kan pertarungan itu terjadi secara internal antara logika dengan hati. Logika ngomong apa, hati tapi punya maunya sendiri gitu. Nah, kalau dilihat dari susunan albumnya sendiri, itu memang saya menyusunnya seperti sebuah narasi. Makanya Jangan Jatuh Cinta itu menjadi lagu pertama, karena kalau kita lihat grafik ceritanya tuh album ini menceritakan berbagai macam pengalaman hati dan diawali dengan seseorang yang jatuh cinta. Padahal udah dikasih peringatan nih sama logikanya gitu kan. Kamu jangan jatuh cinta. Tapi kan itu anjuran aja karena cuma di dalam kurung ya. Dan akhirnya kan tidak dituruti lah gitu. Karena benar, karena kan hati punya maunya sendiri. Nah, akibat dari itu terjadilah berbagai macam lagu setelahnya gitu. Hingga pada akhirnya nanti ada lagu terakhir berjudul Bintang Utara. Itu menurut saya adalah pelajaran hati yang paling tinggi, ini melepas. Jadi ya ini kayak sebuah arc cerita gitu. Mungkin karena tendensi saya sebagai seorang penulis ya, jadi bikin album pun harus ada ceritanya.
1: Iyalah ya. Tapi ngomong-ngomong, pada akhirnya adalah Bintang Utara. Kenapa Bintang Utara, Mbak?
2: Bintang Utara itu adalah bintang yang menjadi penunjukkan, karena kalau nelayan atau musafir gitu, ketika dalam perjalanan mereka punya rujukan melihat ke bintang utara gitu untuk menentukan arah. Nah, kadang-kadang ketika orang tua melepas anak mereka, itu kan seperti apa ya, kehilangan bintang dalam hidupnya gitu. Tapi kenapa kemudian menjadi bintang utara? Ya nggak apa-apa, bintang itu meskipun mereka lepas jadi punya banyak manfaat bagi orang banyak gitu. Jadi saya membayangkan memang bintang utara ini relasi antara orang tua dan anak ketika dia melepas anaknya gitu ya. Dan mungkin teman-teman yang punya anak, saya sendiri punya anak udah mulai besar gitu, saya bisa relate dengan perasaan ini gitu, bahwa ya saya mencintai mereka tapi pada akhirnya mereka akan punya kehidupan mereka sendiri gitu.
1: So deep.
0: Dari jangan jatuh cinta harus rela melepaskan ya.
1: Aduh.
0: Sapa penelpon kita di siang hari ini, Hanafi dari Padang, selamat siang.
3: Halo, selamat siang 100% Indonesia, Sedikan Karya Banggakan Indonesia, Bang Firdaus, Bang Isan.
1: Mantap.
3: Ya, assalamualaikum Bang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Bang Hanafi.
3: Yang paling ya selamat siang tadi, ini appreciate udah ini menciptakan buku-buku, ada rekoverso kertas filosofi kopi sampai kopi jari ya.
2: Terima kasih banyak.
1: Banyak ya, tahu dia.
3: Kalau Mbak Di menulis api jari, apa yang kepikiran Kak Di ketika menulis lagu tersebut?
0: Menulis lagu apa? Lagu apa tadi?
3: Merilis buku Rapi Jali.
1: Rapi Jali.
3: Jali. Okay. Ya. Ya, lagu yang kedua ini mau nanya, lagu Selamat Ulang Tahun dari Di Lestari ini rilisnya tahun berapa?
1: Oke.
3: Okay. Ya, sama satu lagi, ini Di Lestari selain menciptakan lagu dan menulis, apa aja karir lain dari Kak Di Lestari?
1: Oke. Okay. Ya.
0: Oke, terima kasih Bang Nabi.
3: Plus lagu Poketan dari Di Lestari ya. Salam buat Karani, kemudian buat Niken di Tabing, Bu Nancy Veteran. Itu aja Kak Fedaus, Bang Isan, Kak Di, selamat siang.
1: Selamat siang, Mas Nabi.
0: Oke, gimana Mbak Di?
1: Monggo kalau mau langsung dijawab Mbak De, pertanyaan yang pertama
2: adalah banyak pertanyaannya.
1: Iya, yang pertama itu Rapi Jali.
2: Rapi Jali itu adalah karya tulis yang saya buat, sebuah novel serial yang bercerita tentang grup band dan seorang anak yang memang memiliki kemampuan musik luar biasa bernama Pink. Nah, karena ini adalah cerita yang menceritakan musisi dan musisi-musisi ini kan menciptakan lagu di dalam ceritanya gitu. Jadi saya juga harus bikin lagunya beneran. Nah, book soundtrack Rapi Jali itu keluar tahun berapa ya? Kira-kira mungkin 4 tahunan yang lalu. Jadi itu saya berkolaborasi dengan cukup banyak penyanyi, ada BCL, ada Iwan Fals, ada Michelangelo, lalu siapa lagi? Oh, ada Mawar Eva dan Adhikara Fardi. Nah, jadi itu keluar sebagai book soundtrack ya gitu. Nah, lalu tadi pertanyaannya apa lagi? Selamat ulang tahun. Nah, selamat ulang tahun itu berasal dari album saya yang Recto Verso. Dan sebetulnya lagu itu tidak saya ciptakan sendirian. Itu adalah lagu yang saya tulis bersama dengan Mas Erwin Gutawa. Jadi Mas Erwin bikin melodinya, saya bikin liriknya. Rilis sekitar tahun 2007. Jadi ya itu tadi ya, 18 tahun kurang lebih. Tahun 2008, jadi 18 tahun sampai sekarang.
1: Luar biasa. Keren banget loh ini, masih ingat loh semua karya-karyanya tahun berapanya. Masih ingat ya Mas Dea?
0: Tadi juga saya notice itu.
1: Masih ingat. Keren banget. Tapi ngomong-ngomong pertanyaan lagi tuh dari Uda Hanafi, karirnya apa selain nyanyi dan juga nulis?
2: Waduh, kayaknya kalau nambah lagi malah pusing saya. Sebetulnya ya apa ya, yang lain itu adalah merupakan bisa dibilang turunan dari musik dan menulis. Misalnya saya menjadi narasumber, saya juga pengajar kelas menulis, saya punya kelas menulis sendiri.
1: Oh wow.
2: Sudah sekitar 2.500-an alumni dari kelas menulis saya. Lalu juga saya konsultan untuk skrip film, tapi biasanya memang untuk film-film yang diadaptasi dari cerita saya. Kalaupun saya nggak menulis skenarionya, ada beberapa yang saya terjun menjadi penulis juga, tapi kebanyakan saya sebagai konsultan skenario gitu. Jadi itu masih turunan juga sih dari musik dan menulis ya. Belum ada yang jauh banget, misalnya jadi koki, belum.
1: belum ya tiba-tiba bisnis apa gitu ya.
2: Belum, ikan lele, belum. Tidak menutup kemungkinan.
1: Iya, makanya jawabannya adalah belum, tidak.
0: Belum, ya, betul. Walaupun kejauhan kayaknya ya.
1: Gak ada, gak mungkin.
2: Tidak mungkin.
0: Betul lagi. Oke. Berarti kita sapa lagi telepon kita ya siang hari ini. Ada Cliff dari Minahasa. Halo, Cliff.
4: Ya, halo, selamat sore 100% Indonesia.
0: Baik, silakan Cliff dengan Mbak Nilsari.
4: Dengan Cliff dari Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi
0: Utara, Manado. Oke, silakan.
1: Ya, halo, dong. Mau tanya apa, Klip?
4: Oh iya, selamat sore untuk siapa? Dia Lestari kan?
1: Yeah. Yes, betul.
4: Tentunya apresiasi sih. Orang Dia Lestari itu sangat banyak karya-karya ya.
1: Menulis
4: lagu,
2: penyanyi,
4: membuat skrip, apa tadi?
1: Penulis film, kan? Juga.
2: Film, ya.
4: Besok-besok ini sudah jadi joki tukang tulis skripsi nanti.
1: Iya kan? Sayang waktu kalau jadi joki.
2: Mendingan bikin karya sendiri.
4: Nanti para mahasiswa-mahasiswi itu yang udah mau selesaikan berpikir, aduh judul skripsi apa ya? Ketika mereka mendengar RRI Pro 1 Jakarta ini kan, mereka bilang, aduh saya hubungi Dea Lestari yang menulis-menulis kan.
1: Oke,
4: saya mau bertanya gini. Ini masih kaitan dengan menulis lagu kan. Waktu Dea Lestari itu menulis lagu di waktu-waktu apa gitu, senja kah, hujan kah, terik kah, di waktu sunyi kah, istilah begini, apakah waktu di malam hari, waktu pagi hari, atau di kayak di kesunyian gitu, karena itu kan mencari fokus kan begitu, atau terserah gitu, terserah aja, karena saya sudah biasa kan dari 2000 dari 95 ya kalau tidak salah ya,
2: 95 nyanyi kan?
4: Oh luar biasa. Jadi kira-kira dari cara menulis lagu atau menyusun lagu itu di suasana seperti apa.
0: Oke.
4: Bantuin, terima kasih banyak. Mungkin cuma itu yang saya tanyakan dulu. Semoga dijawab dan sukses buat Lili Lestari ya.
0: Amin. Terima kasih.
4: Sulawesi Utara. Selamat sore.
2: Terima kasih
1: banyak. Tuh, pertanyaan
2: wah,
1: gitu.
2: Bagus banget pertanyaannya. Gimana karena ya? Ini mungkin sebuah apa ya, persepsi ataupun asumsi dari banyak orang bahwa kalau yang namanya inspirasi itu harus datang di saat-saat yang spesial gitu kan. Tapi pada kenyataannya yang sering terjadi kepada saya setidaknya gitu, terutama untuk lagu ya. Lagu itu kayak nyamber. Ibarat orang tuh kayak kesambet gitu loh. Agak beda dengan menulis. Kalau menulis itu terutama yang sifatnya panjang ya, tulisan panjang, novel, cerpen, itu biasanya butuh perencanaan. Tapi kalau kayak nulis puisi, nah itu agak mirip dengan nulis lagu tuh. Jadi kayak kesambet. Nah, kalaupun terjadi peristiwanya, itu justru pada saat-saat yang biasanya tidak saya duga sama sekali. Jadi Malaikat juga tahu ya, lagu Malaikat juga tahu itu saya bikin ketika lagi sikat gigi di kamar mandi. Jadi pas lagi nyikat gigi tiba-tiba muncul aja melodi na na na na na na na na na na na na. Terus saya mulai sambil kan ambil kayak gitu kan setengah-setengah melamun gitu ya. Jadi mulai keluar kata-kata malaikat, juara, apa segala macam. Baru setelah itu saya pergi ke piano, setelah selesai sikat gigi gitu ya. Saya pergi ke piano baru saya cari lagunya gitu. Saya coba ulik gitu. Kadang-kadang juga ada lagi bengong di angkot, lagi melamun di mana, lagi di kamar mandi gitu. So banyak sekali kejadian-kejadian yang nggak sangka gitu untuk sebuah lagu bisa datang. Nah makanya kalau menurut saya sebetulnya inspirasi itu selalu ada di sekitar kita. Yang mungkin membedakan mereka yang punya pengalaman dan tidak adalah mereka yang punya pengalaman itu tidak akan meremehkan ataupun mengecilkan arti ide-ide kecil yang lewat. Biasanya langsung ditangkap dan langsung disimpan gitu. Saya menyebutnya adalah disiplin ide gitu. Kalau orang yang udah terbiasa, dia tahu bahwa ide itu kan potensi ya, walaupun datangnya kayak secercah, kayak nggak apaan sih gitu.
1: Kayak wangsit ya.
2: Kayak wangsit. Bahkan kalau wangsit itu barangkali masih agak agung-agung gimana gitu ya. Itu kadang-kadang cuma kayak melodi lewat gitu aja gitu. Nah, tapi kalau kita nggak cepat-cepat tangkap, kita nggak cepat simpan dan kita ulik, ya udah dia akan menjadi angin lalu begitu saja gitu. Nah, jadi menurut saya salah satu rahasianya seorang seniman kalau mau berhasil gitu ya, dia harus punya disiplin menabung dan peka sama ide gitu.
1: Oke, okay, nice. Itu di notes banget ya.
0: Iya betul.
1: Langsung dicatat gitu ya.
0: Iya.
1: Oke. Tapi sebenarnya aku udah mulai belajar kayak Mbak De gini sih.
0: Kenapa tuh?
1: Karena inspirasi aku munculnya biasanya ketika aku nyetir, aneh banget.
0: Oh gitu. Bukannya nyetir nyanyi-nyanyi biasanya.
1: Iya kan? Itu muncul ketika aku. Makanya nanti pengen aku sampaikan ke Mbak De, siapa tahu jadi lagu.
2: Bisa.
0: Mungkin sambil nanti lobby-lobbynya gimana, kita puterin lagu dulu ya.
1: Boleh dong.
0: Oke. Mari sekarang kita nanti sambung lagi ya.
2: Mari.
0: Kita akan putarkan ini satu lagu dari Rida Sita Dewi, Terlambat Bertemu.
1: Wow.

0: Ketahuan umurnya ya. Masih kembali lagi bersama kita di 100% Indonesia. Ekspresikan karya banggakan Indonesia, Indonesia.
1: Mbak Di masih di sana ya?
0: Iya Mbak Di.
2: Masih.
0: Wah, luar biasa.
1: Ini lagunya kita denger di zaman-zaman
0: aku SD deh kayaknya.
1: SD, iya bener SD.
0: Iya gak sih?
1: SD ya. Oh, ini gak mudah-mudahin beneran SD.
0: Nah, tapi masih enak banget sih Mbak. Masih bisa singelong banget.
2: Thank you.
0: Enggak ada rencana apa ini buat RSD ini untuk comeback gitu RSD?
2: Sepertinya kalau untuk bikin album lagi sih enggak ya. Tapi kalau buat nyanyi-nyanyi sih sebenarnya kami cukup sering juga. Tiap tahun tuh pasti aja ada gitu loh. Satu kali dua kali sih ada aja job buat RSD ya. Cuma memang acara-acaranya lebih kepada yang reuni-reunian atau nostalgia-nostalgiaan gitu loh. Festival 90s atau apa yang sama temanya 90-an gitu.
1: Atau nyoba podcast gitu kan. Kadang kan sekarang rame-rame gitu ya. Podcast comeback-nya tuh podcast ngobrol gitu tentang RSD.
2: Mungkin saja, tapi masalahnya kan kami domisili beda-beda.
1: Beda-beda.
2: Jadi secara jarak mungkin itu jadi challenging sih.
1: Oke, kalau begitu Mbak Di, ini kan kita ada challenge nih.
0: Ya, ini challenge apa segmen di mana kita men-challenge bintang tamu kita. Challenge-nya seperti apa? Ini dia.
3: Sirina, Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
0: Oke, gampang aja kok challenge-nya kalau buat Mbak D itu pasti gampang lah. Cuman disuruh nyanyiin lagu, hujan di bulan Juni.
1: Tapi ada tapinya.
0: Ada tapinya. Jadi di sini challenge-nya adalah untuk nyanyiin lagu hujan di bulan Juni karena memang ya Mbak D kan juga penulis ya, nulis puisi juga gampang gitu kan ya. Jadi bisa nggak? Ya nyanyiinnya dengan perpaduan membaca puisi dan bernyanyi, gimana caranya?
2: Kebetulan sekali memang
0: hujan di bulan Juni
2: itu pakai kata-kata dari puisinya.
0: Nah, gimana tuh coba? Pas dari sudah, puisi terus dinyanyikan.
2: Sudah. Iya, tinggal saya nyanyikan saja berarti.
1: Tetap ada puisinya. Kita
0: tapi
1: menanti.
0: Lebih ke puisi.
2: Karena udah berbentuk puisi.
0: Tapi kita gimana menanti nih produser kita nih gimana nih?
1: Tapi kita menanti
2: baca puisi.
0: Coba.
1: Silakan.
2: Oke.

0: gitu.
1: Oke. Tapi kalau misalkan itu kan secara nada bernyanyi.
2: Iya.
1: Kalau misalkan kata-katanya Mbak baca sebagai puisi, bagaimanakah dia? Boleh enggak sih Mbak Ade?
0: Boleh.
1: Coba. Okay.
0: Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni, dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu.
1: Enak juga ya. Memang karena memang basicnya dari bener. Puisi ya.
2: Ini
1: terus yang dinadakan.
2: Bener.
1: Jadi, jadi
2: produser kita seneng banget ini dipuisiin sama Mbak Dini ya.
1: Iya benar. Sesuai ekspektasi ya.
2: Sesuai ekspektasi. Okay. Hujan melanjut. Oke Mbak Dini, kita lanjut lagi ya untuk pendapat kita udah yang ngantri soalnya siang hari ini. Okay. Coba kita sapa ada Tedinda. Halo dari Bogor.
1: Halo Tedinda.
3: Halo, selamat siang. Iksan, Iksan Dede, Dede
1: Iksan. Dan juga Mbak Di.
4: Halo.
3: Mbak Di.
4: Hai.
3: Tadi dengar di Tangsel. Tangselnya di mana? Kebetulan Tete lagi menuju Tangsel nih.
1: Aduh.
4: Oh gitu, saya di BSD, Bu.
3: Oh, di BSD. Iya.
2: Jangan disamperin, Tedinda. Hmm.
3: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Oh, cakep Tedinda, mau tanya apa nih Tedinda?
3: Tadi soal atau pertanyaan dari produser tadi ya, itu puisi jadi lagu kan gitu ya.
1: Terus dipuisiin.
3: Ini karena Mbak Deni penulis dan banyak juga buku-bukunya ya, sudah dan pasti banyak cerita di buku-buku karya Mbak D kan. Apakah sudah atau mungkin apakah ada atau mungkin sudah dari cerita buku karya Mbak D itu jadi lagu begitu? Sebetulnya ya pertanyaannya, cuma kalau tadi puisi, kalau ini cerita dalam buku karya Mbak D
1: jadi lagu dari buku
4: menjadi lagu.
1: Ya. Oh, ada dong.
4: Oke. Okay. Sebetulnya itu
3: kita punya.
1: Oke. Oke, Tedinda. Terima kasih.
3: Terima kasih, Tedinda. Terima kasih Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia, Bapak.
1: Bapak ya, Teteh. Itu pertanyaannya.
4: Tapi pendengar RRI itu kok pada tertib?
1: Iya, jadi dia memang udah tahu.
4: Tutupnya lengkap.
1: Iya. udah pada hafal gitu kalau di sini.
4: Hebat.
2: Gimana Mbak?
4: Oke. Jadi apa namanya? Kalau dari buku menjadi lagu, sebetulnya itu yang saya lakukan di Rapi Jali ya.
1: Yes,
4: karena betul. Itu ada ceritanya duluan, jadi lagunya adalah bagian dari cerita, lalu lagunya itu kemudian saya ciptakan betulan gitu kan. Nah, jadi itu sudah pernah saya lakukan sih, Bu. Begitu. Kalau sebaliknya pun sering ya, recto verso contohnya itu dari lagu menjadi cerita gitu.
1: Jadi memang udah di situ memang
2: iya,
1: udah
2: jalannya di situ yes. Ya saling berkaitan ya.
1: Masih mubeng-mubeng di situ-situ aja kata-kata
4: Ade
1: tadi. Oke, satu penelpon terakhir kita sebelum nanti kita menutup perjumpaan kita.
2: Halo Ayu.
1: Halo Ayu.
5: Halo, selamat siang. 100% Indonesia, ekspresikan karya bangsa Indonesia. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Silakan Bu.
1: Ayo langsung pertanyaannya.
5: Ini tentang hak cipta gitu ya. Sekarang kan nih, ya Mbak De, selamat siang.
4: Siang.
5: Ya, saya mau tanya tentang hak cipta gitu ya, sebagai seorang penulis dan penyanyi. Sekarang kan gampang banget nih lagu diciplak, terus diremix, dipakai konten, orang tanpa izin gitu ya. Bagaimana sih Mbak De melihat ini tentang plagiat? Iya, plagiat gitu ya, mengenai hak cipta seorang penulis dan penyanyi gitu. Tantangannya seperti apa? Dengan perkembangan musik saat ini gitu ya, bagi seorang Mbak D sendiri.
1: Oke,
5: salam buat semua aja.
1: Oke, boleh. Terima kasih Ayu, thank you.
2: Waalaikumsalam.
1: Gimana tuh Mbak D?
4: Kalau plagiat ini cukup isu yang cukup licin ya. Pertama, kalau kita bicara musik, agak sulit karena nada hanya 8.
1: Betul
4: ya kan,
1: sama
4: yang item-item ya nggak lebih dari 20 lah. Dan agak sulit apabila kita juga tidak memperhitungkan berbagai macam influence yang kita terima gitu, karena misalnya saya bikin satu lagu itu kan bisa saja terinspirasi dari beberapa melodi tertentu gitu ya. Nah tapi kayaknya kembali kepada niatan pertama, dan kedua juga sebetulnya ada semacam detektor, jadi dan juga semacam standar. Let's say kalau sudah melebihi dari, saya kurang paham ya aturannya, tapi ada aturannya setahu saya. Jadi karena ini sudah terjadi juga kan di kasus-kasus yang misalnya kalau nggak salah dulu tuh lagunya Every Breath You Take-nya Sting, yeah. Police, sampingnya dipakai tanpa izin. Nah itu akhirnya dia berhasil memenangkan tuntutan gitu ya, karena memang signature lagu tersebut sangat kedengeran dan itu dipakai tanpa izin di lagu lain dan menjadi bagian dari sebuah karya lagu lain gitu. Nah sementara kalau di karya tulis, apalagi yang akademis, menurut saya plagiarisme itu sangat ketat ya. Banyak kasus-kasus dosen ataupun akademisi yang dicopot titelnya ataupun diisolasi gitu ya, dibuang dari lingkungan akademiknya karena terbukti melakukan plagiarisme gitu. Jadi sebetulnya ada semacam aturan yang melindungi hak cipta kita. Tapi kalau misalnya di media sosial, menurut saya itu agak berbeda ya. Kalau misalnya dia di stage atau kemudian di remake, tergantung caranya seperti apa. Tapi setahu saya di dalam medsos pun sudah ada semacam aturan yang misalnya kita harus mencantumkan dan bisa di take down kalau misalnya kita tidak mencantumkan siapa artis ataupun pencipta lagu ataupun yang memproduksi si lagu yang kita pakai gitu, misalnya gitu. Saya bukan ahlinya di sini karena menurut saya ini biasanya lebih kepada isu regulasi, tapi kalau buat saya yang bisa saya lakukan sebagai kreator adalah mengedukasi orang, terutama dalam buku biasanya terjadilah pembajakan. Nah jadi saya selalu bilang kepada para pembaca saya, cara menghargai seorang penulis adalah dengan membeli buku aslinya, karena dengan mereka beli buku bajakan, yang mereka cederai itu satu ekosistem, bukan cuma penulisnya saja gitu. Dan kalau lagi acara book signing misalnya, saya selalu menolak kalau misalnya ada yang datang bawa buku bajakan. Saya bilang, saya nggak bisa tanda tangan buku ini, kamu lebih baik kasih saya kertas kosong dan saya tanda tangan di kertas aja gitu.
2: Okay. Karena memang sekarang lagi marak-maraknya tuh di TikTok ya, lagu-lagunya banyak dicomot, di remake gitu ya.
1: Mudahnya orang remake gitu.
2: Oke, Badi, ini juga karena waktu udah hampir habis ya. Gak kerasa satu jam kita ngobrol.
1: Sebenarnya masih banyak banget yang pengen ditanya karena ini benar-benar inspiratif ya.
2: Iya, karena udah lama kita nanti karyanya Badi sendiri ya.
1: Betul. Kira-kira ada yang mau disampaikan Badi buat pendengar-pendengar kita untuk album terbarunya juga?
4: Saya berharap sih teman-teman dapat menikmati dan menemukan relevansi ataupun cerita hatinya di dalam album Jangan Jatuh Cinta. Selamat menikmati dan mendengarkan, jangan lupa di save ke playlist dan dengarkanlah, nikmatilah pada saat-saat yang rasanya tepat. Semoga lagu-lagu ini bisa langgeng dan dinikmati oleh sebanyak mungkin pencinta musik Indonesia.
1: Amin. Kira-kira boleh tahu juga nggak Mbak Deh, buat semua pendengar kita, siapa tahu ada info-info jadwal manggung terdekat atau apa yang mau disampaikan juga boleh Mbak?
4: Saya yang paling deket itu sebetulnya kalau album kan udah keluar nih.
1: Betul?
4: Tapi untuk buku saya akan merilis sebentar lagi, mungkin pengumuman PO-nya sekitar minggu depan gitu.
1: PO buku terbaru
4: sih.
1: Ya?
4: Betul, buku saya non-fiksi berjudul Midpoint dan buku puisi berjudul Di Antara.
1: Midpoint, buku puisi Di Antara
4: buku puisi, betul.
2: Okay. Wow. Kita tunggu aja nanti PO-nya ya.
1: Oke, kalau begitu.
4: Terima kasih
1: banyak Mbak De.
2: Iya, sukses terus ya.
4: Terima kasih. Iya.
1: Sehat-sehat selalu. Ditunggu karya berikutnya.
2: Selamat siang.
4: Selamat buat semua pendengar. Terima kasih.
1: Thank you Mbak De.
2: Baik pendengar, demikian untuk 100% Indonesia siang hari ini ya. Tentunya kita ucapkan terima kasih untuk yang sudah mendengarkan kita, sudah merilai kita dari Ambon, Banda Aceh, Banda Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
1: Iya, pokoknya buat semua yang udah ngerilai kita ya.
2: Sebutin dulu aja nggak apa-apa ya, ya.
1: Boleh deh kalau
2: tanggung
1: gitu.
2: Soalnya tadi udah nyampe sini.
1: Oke lah kalau gitu.
2: Jambi,
1: Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, terus ada Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, dan juga Labuan Banten dan juga Makassar.
2: Kemudian Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
1: Iya, ada juga Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, juga, dan juga Yogyakarta. Sekali lagi terima kasih banyak ya.
2: Terima kasih, sampai ketemu lagi minggu depan ya.
1: Iya dong, di setiap hari Selasa yang pasti untuk dengerin ya, 100% Indonesia Nasional.
2: Saya Dodo Firdaus.
1: Aku Santarore. Selamat

WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1.

0: 1 RRI Ambon.
1: Direktorat Reserse Kriminal Khusus di Treskrimsus Polda Maluku tercatat telah memeriksa 92 orang saksi untuk membongkar dugaan korupsi dalam program revitalisasi pembangunan unit sekolah baru USB SMA Negeri 29 Seram Bagian Barat tahun anggaran 2025. Diketahui, kasus tersebut telah ditingkatkan dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan setelah penyidik mengantongi bukti adanya praktek korupsi di balik program revitalisasi pembangunan USB SMA Negeri 29 Seram Bagian Barat. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku Kombes Peter Yanotama mengatakan, pihaknya masih mengumpulkan alat bukti dan memeriksa berbagai pihak yang mengetahui pengelolaan anggaran pembangunan sekolah berlokasi di Dusun Air Papaya Desa Iha Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat. Penyidikan pun berfokus pada pengelolaan anggaran pembangunan sekolah yang bersumber dari pemerintah pusat dan dikelola oleh pihak sekolah. Di tengah proses penyidikan, muncul informasi mengenai dugaan pemindahan sebagian dana proyek ke rekening pribadi kepala sekolah. Berdasarkan informasi yang beredar, dana pencairan tahap pertama sekitar 4,6 miliar rupiah diduga dipindahkan ke rekening pribadi, sementara pada tahap pencairan kedua sekitar 2,1 miliar rupiah, sebagian dana juga diduga dipindahkan ke rekening pribadi dan sebagian lainnya ditarik secara tunai. Meski demikian, Polda Maluku menegaskan informasi tersebut masih merupakan bagian dari materi penyidikan dan belum dapat disimpulkan sebagai fakta hukum.
0: Sekian Cek Fakta.

Sudahkah kamu minum air hari ini? Jangan tunggu sampai haus ya. Karena rasa haus adalah tanda tubuh kita mulai mengalami dehidrasi. Dehidrasi bisa membuat tubuh terasa lemas, pusing, sulit berkonsentrasi, bahkan menurunkan daya tahan tubuh. Apalagi di cuaca panas atau saat banyak aktivitas, tubuh kita kehilangan cairan lebih cepat melalui keringat. Supaya tetap segar dan sehat, biasakan minum air putih secara rutin, minimal 8 gelas sehari. Kamu juga bisa mengonsumsi buah-buahan yang mengandung banyak air seperti semangka dan jeruk. Ingat, menjaga tubuh tetap terhidrasi itu penting dan mudah dilakukan. Yuk, mulai sekarang jangan lupa minum air putih yang cukup setiap hari. Tetap sehat, tetap semangat.

Narkoba tidak pernah membawa manfaat bagi kehidupan. Penyalahgunaan narkoba dapat merusak kesehatan fisik, mental, dan masa depan seseorang. Banyak generasi muda yang kehilangan kesempatan meraih cita-cita karena terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Awalnya mungkin hanya karena rasa penasaran atau ajakan teman. Namun dalam waktu singkat, narkoba dapat menyebabkan ketergantungan yang sulit dihentikan. Akibatnya sangat serius. Gangguan otak, kerusakan organ tubuh, menurunnya kemampuan berpikir, hingga masalah hukum dapat terjadi akibat penggunaan narkoba. Karena itu penting bagi kita untuk memilih lingkungan pergaulan yang sehat dan berani menolak setiap ajakan yang mengarah pada penyalahgunaan narkoba. Isi waktu dengan kegiatan positif seperti olahraga, belajar, berkarya, dan mengembangkan potensi diri. Jangan biarkan narkoba merampas masa depan Anda. Katakan tidak pada narkoba, katakan ya pada hidup sehat dan masa depan yang gemilang.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya Muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan, seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita mengingkari itu?
12: Kami NKRI.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syekh Ali At-Tantawi dalam sebuah siaran radio dan TV-nya menggambarkan bahwa di Syam ada seorang laki-laki yang memiliki sebuah mobil truk lori. Ketika mobil itu dijalankan, tanpa diketahui di atas bak mobil itu ada orang. Mobil itu mengangkut peti yang sudah siap untuk menguburkan mayat, sedangkan di dalam peti itu terdapat kain yang bisa digunakan sewaktu-waktu dibutuhkan. Tiba-tiba hujan turun dan air mengalir deras. Orang itu pun bangun dan masuk ke dalam peti dan membungkus dirinya dengan kain yang ada di dalam peti itu. Kemudian di tengah jalan ada seorang yang lain naik untuk menumpang ke bak mobil itu di samping keranda. Dia tidak tahu bahwa di dalam peti itu ada orang. Hujan belum berhenti. Orang yang kedua ini mengira bahwa dirinya hanya sendirian di dalam mobil bak itu. Tiba-tiba dari dalam peti ada tangan terjulur untuk memastikan apakah hujan sudah berhenti atau belum. Ketika tangan itu terjulur, kain yang membungkusnya juga ikut terjulur keluar. Si penumpang kedua itu kaget dan takut bukan kepalang. Dia mengira bahwa mayat yang ada di dalam peti itu hidup kembali. Karena takutnya, dia terjungkal dari mobil dengan posisi kepala di bawah dan meninggal. Demikianlah Allah menentukan kematian orang itu, bahkan dengan cara yang bisa terdengar lucu seperti ini. Yang selalu harus diingat oleh seorang hamba adalah bahwa dia sedang membawa dirinya bersama kematian. Bahwa dia sedang berjalan menuju kematian. Dan bahwa dia sedang menunggu kematian itu, entah datang pagi atau sore. Sungguh indah ungkapan Sayyidina Ali bin Abu Thalib. Sesungguhnya kematian terus mendekati kita, dan dunia terus meninggalkan kita. Maka jadilah kalian anak-anak akhirat, dan janganlah kalian menjadi anak-anak dunia. Sesungguhnya hari ini adalah beramal, dan tidak ada hisab. Dan esok adalah hisab, dan tidak ada lagi beramal. Ungkapan Sayyidina Ali ini mengingatkan kita bahwa manusia itu harus selalu siap siaga, selalu memperbaiki keadaannya, memperbaharui taubatnya, dan harus mengetahui bahwa dia sedang berhubungan dengan Rabb yang maha mulia, maha kuat, maha agung, dan maha baik. Kematian itu tidak pernah meminta izin kepada siapapun, dan tidak pernah merajuk. Kematian itu tidak pernah memberikan aba-aba terlebih dahulu. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Masih dari siaran itu, Syekh At-Tantawi bercerita. Dikatakan bahwa sebuah bus penuh sesak dengan penumpang. Sopirnya selalu menoleh ke kiri dan ke kanan, dan secara tiba-tiba sopir itu menghentikan bus itu. Para penumpang pun bertanya, "Mengapa engkau menghentikan bus ini?" Sopir itu menjawab, "Saya berhenti untuk menghampiri orang tua yang melambai-lambaikan tangannya hendak turut menumpang bersama kita." Para penumpang jadi bertanya-tanya, "Kami tidak melihat siapa-siapa." Tapi sopir itu melihatnya. "Lihat itu dia." Mereka tetap bingung. "Kami tidak melihat siapapun." Sopir itu pun berkata, "Nah, kini dia datang untuk naik bersama kita." Semua penumpang berkata, "Demi Allah, kami tidak melihat siapa-siapa." Dan secara tiba-tiba pula sopir itu meninggal terduduk di atas kursinya. Kematian sangat tiba-tiba. Dan begitulah jalan kematiannya. Manusia itu sangat pengecut terhadap hal-hal yang menakutkan, dan merasa hatinya hampir copot ketika mendengar kematian disebutkan.
namun tanpa disangka-sangka kematian itu datang membunuhnya. Tapi yang paling mengherankan adalah kita tidak pernah berpikir bahwa kita akan bertemu Allah, bahwa dunia itu hina sekali, dan bahkan dunia itu banyak cerita tentang bagaimana orang meninggal dunia. Dan kita tak pernah sadar, kecuali kita didera banyak ketakutan, sehingga pikiran seperti itu baru muncul. Semoga mulai saat ini kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Amin. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Penggusuran ternyata tak hanya ada di tatanan masyarakat saat ini. Hal serupa juga pernah terjadi di masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Hal ini seperti yang dikisahkan oleh Kiai Haji Abdurrahman Ar-Ra'isi dalam buku 30 Kisah Teladan, khususnya pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Sejak diangkat menjadi gubernur Mesir oleh Khalifah Umar bin Khattab, Amr bin Ash menempati sebuah istana megah. Di depannya terhampar sebidang rawa dan di atasnya terdapat gubuk reot yang hampir roboh. Selaku gubernur, ia menginginkan agar di atas tanah tersebut didirikan sebuah masjid yang indah dan mewah. Apalagi Amr bin Ash tahu bahwa tanah dan gubuk itu ternyata milik seorang Yahudi. Maka Yahudi tua pemilik tanah itu dipanggil menghadap istana untuk merundingkan rencana gubernur Amr bin Ash. "Hei, Yahudi, berapa harga jual tanah milikmu sekalian gubuknya? Aku hendak membangun masjid di atasnya." Yahudi itu menggelengkan kepalanya. "Tidak akan saya jual, Tuhan." "Bagaimana kalau kubayar 3 kali lipat dari harga biasa?" tanya gubernur menawarkan keuntungan yang besar. "Tetap tidak akan saya jual, Tuhan," jawab si Yahudi. "Akan kubayar 5 kali lipat dibanding harga yang umum," desa gubernur. Yahudi itu mempertegas jawabannya. "Tidak, Tuanku." Maka sepeninggal kakek itu, Amr bin Ash memutuskan melalui surat untuk membongkar gubuk reotnya dan mendirikan masjid besar di atas tanahnya. Tak berdaya, Yahudi tua itu cuma mampu menangis dalam hati. Ia pun bertekad mengadukan masalahnya kepada Khalifah Umar bin Khattab. Sungguh ia tak menyangka Khalifah yang namanya sangat tersohor itu tidak mempunyai istana yang mewah. Ia bahkan diterima Khalifah di halaman Masjid Nabawi di bawah sebatang pohon kurma yang rindang. "Ada keperluan apa, Tuan, datang jauh-jauh kemari dari Mesir?" tanya Khalifah Umar. Walaupun Yahudi tua itu gemetaran berdiri di depan Khalifah, tetapi kepala negara yang bertubuh tegap itu menatapnya dengan pandangan sejuk. Yahudi itu pun leluasa menceritakan masalahnya. Menanggapi itu, Umar bin Khattab mendadak merah pada mukanya. Umar lantas menyuruh Yahudi tersebut mengambil sebatang tulang dari tempat sampah yang teronggok di dekatnya. Yahudi itu ragu melakukan perintah tersebut. Apakah ia salah dengar? Oleh sang khalifah, tulang itu digores huruf alif lurus dari atas ke bawah. Lalu dipalang di tengah-tengahnya menggunakan ujung pedang. Kemudian tulang itu diserahkan kepada si kakek seraya berpesan, "Tuan, bawalah tulang ini baik-baik ke Mesir dan berikanlah pada gubernurku Amr bin Ash." Yahudi itu lantas berangkat menuju tempat asalnya dengan berbekal sepotong tulang belikat unta berbau busuk. Anehnya, begitu tulang yang tak bernilai tersebut diterima oleh gubernur Amr bin Ash, tak disangka mendadak tubuh Amr bin Ash menggigil dan wajahnya menyiratkan ketakutan yang amat sangat. Seketika itu pula, ia memerintahkan segenap anak buahnya untuk merobohkan masjid yang baru. Amr juga memerintahkan supaya gubuk milik kakek Yahudi dikembalikan. Dengan masih terengah-engah, Yahudi itu berkata, "Maaf, Tuhan, jangan dibongkar dulu masjid itu. Izinkanlah saya menanyakan perkara pelik yang mengusik rasa penasaran saya." "Perkara yang mana?" tanya gubernur tidak mengerti. "Apa sebabnya, Tuan, begitu ketakutan dan menyuruh untuk merobohkan masjid yang dibangun dengan biaya raksasa hanya lantaran menerima sepotong tulang dari Khalifah Umar. Gubernur Amr bin As berkata pelan,
1: "Tulang itu berisi ancaman Khalifah. Amr bin As, ingatlah kamu, siapapun engkau sekarang, betapapun tingginya pangkat dan kekuasaanmu, suatu saat nanti kamu pasti akan berubah menjadi tulang yang busuk. Karena itu, bertindak adillah kamu seperti huruf alif yang lurus, adil di atas dan di bawah. Sebab jika engkau tidak bertindak lurus, kupalang di tengah-tengahmu, kutebas batang lehermu." Yahudi itu menunduk terharu. Ia kagum atas sikap Khalifah yang tegas dan sikap gubernur yang patuh dengan atasannya hanya dengan menerima sepotong tulang. Benda yang rendah itu berubah menjadi putusan hukum yang keramat dan ditaati di tangan para penguasa yang beriman. Maka Yahudi itu kemudian menyerahkan tanah dan gubuknya sebagai wakaf. Setelah kejadian itu, ia langsung menyatakan masuk Islam. Begitulah sikap dan jiwa kepemimpinan yang memang agak sulit kita dapatkan di era sekarang ini. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hampir setiap orang tentu pernah mengalami sakit hati dalam hidupnya, baik dalam keluarga, bersahabat maupun bermasyarakat. Seperti sifat sedih dan gembira, rasa ini adalah suatu kewajaran dalam hidup manusia. Apalagi manusia adalah makhluk yang bersosial, yang dalam setiap interaksinya tidak lepas dari kehilafan. Penyebab datangnya perasaan ini pun bermacam-macam, dari masalah yang sepele hingga masalah besar. Bila perasaan ini dibiarkan terlalu lama membengkak dalam hati, maka tidak akan sehatlah hati itu. Pemiliknya pun akan stres dan tidak akan ceria. Lebih parah lagi, perkara ini dapat menjauhkan manusia dari Rabb-nya. Na'udzubillah min dzalik. Berikut ini kisah inspiratif tentang mengobati sakit hati. Suatu hari menjelang bulan Ramadan, seperti biasanya umat Islam berusaha menyiapkan diri terutama mental dalam menghadapi bulan suci tersebut. Begitu juga dengan Abdullah. Dia lakukan semua ibadah wajib dan sunnah dengan serius agar ibadah di bulan Ramadan kali ini bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. Hanya ada yang mengganjal dalam hatinya, yakni perasaan dongkol dan sakit hati pada temannya yang menurut Abdullah berkhianat. Maka dia pun menemui guru spiritualnya untuk minta petunjuk mengatasi perasaan sakit hati itu.
1: Jadi, kamu sakit hati dengan sikap temanmu itu? Tanya sang guru.
0: Ya, Abi. Jawab Abdullah yang memanggil gurunya, Abi.
1: Begini, Abdullah. Kamu pilih level keimanan dan ketakwaanmu naik apa mau turun? Tanya sang guru.
0: Spontan Abdullah menjawab,
2: ya jelas pingin naik, Abi.
1: Kalau pingin naik kelas, ikhlaskan sikap temanmu itu, kata sang guru berharap.
2: Tapi Abi, mohon maaf, saya sulit mengikhlaskan, karena Abi tahu sendiri kan, dia yang ngajak saya untuk membantu pekerjaannya di kota ini. Dan sekarang setelah semuanya jalan, dia sama sekali tidak memikirkan keberadaan saya. Saya butuh biaya untuk hidup, Abi. Dan itu dia acuhkan tidak pedulikan. Sampai hati dia, cukup. Nggak usah dilanjut.
1: Sang guru memotong cerita Abdullah.
2: Sekarang coba jawab. Kenapa temanmu itu bersikap seperti itu?
1: Ya, dia berkhianat, Abi. Kacang lupa kulitnya, jawab Abdullah.
2: Kamu sudah muhasabah? Tanya sang guru. Muhasabah itu evaluasi diri.
1: Alhamdulillah sudah, Abi. Insyaallah tidak ada yang salah dengan saya, jawab Abdullah yakin.
2: Kalau begitu sekarang lunakkan hatimu. Bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu, dan setan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia.
1: Masih ingat pesan itu? Kata sang guru mengingatkan Abdullah.
2: Iya, Abi. Jawab Abdullah dengan nada seolah mulai sadar akan kesalahannya.
1: Lalu selanjutnya, sikap apa yang harus dilakukan untuk hilangkan rasa sakit hati? Tanya sang guru.
2: Jadi, pemaaf, Abi.
1: Allah Sang Khalik Maha Pemaaf terhadap hambanya. Tak kira sebesar gunung atau sedalam lautan kesalahan seorang hamba, jika dia bertaubat dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan membukakan pintu maaf selebar-lebarnya. Kita sebagai manusia yang lemah tidak sepatutnya berlaku sombong dengan tidak mau memaafkan kesalahan orang lain sebelum dia meminta maaf. Insya Allah dengan begitu hati akan lebih terasa lapang.
0: Alhamdulillahirrabbilalamin. Aku kira kamu sudah lupa itu. Sang guru menyindir.
1: Abdullah masih ingat sabda Rasulullah, bertakwalah kepada Allah di mana engkau berada. Tindaklanjutilah kesalahan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan tersebut menghapus kesalahan tersebut. Dan bergaullah dengan manusia lain dengan akhlak yang baik.
0: Alhamdulillah, masih ingat Abi, jawab Abdullah semakin terpojok.
1: Sekarang level kamu berada di tingkat ikhlas, Abdullah. Ikhlas. Ikhlas adalah kata yang ringan untuk diucapkan, tetapi cukup berat untuk dilakukan.
0: Orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya kepada Allah.
1: Jadi orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya hanya kepada Allah.
0: Dia tidak memiliki jiwa yang bersifat duniawi. Apabila Allah mengujinya dengan kenikmatan, maka dia akan bersyukur. Bila Allah mengujinya dengan kesusahan pun, dia bersabar. Dia selalu percaya bahwa Allah akan senantiasa memberikan yang terbaik kepada hambanya.
1: Orang yang ikhlas akan lebih mudah menangani hatinya untuk selalu menyerahkan segalanya hanya kepada Allah. Hanya kepadanya lah dia menggantungkan harapan.
0: Jelas sang guru.
1: Sontak saja perkataan gurunya itu menembus masuk ke dalam relung kalbu Abdullah yang paling dalam.
0: Sekarang apa kamu masih sakit hati atas sikap temanmu itu? Tanya sang guru.
1: Astagfirullah.
0: Alhamdulillah. Saya ikhlas Abi. Saya ikhlas Abi.
1: Alhamdulillah Rabbil Alamin. Insyaallah ibadah di bulan Ramadan tahun ini jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Amin.
0: Kamu harus yakinkan Abi kalau kamu betul-betul ikhlas.
1: Selang beberapa waktu kemudian, tanpa diduga, Abdullah tanpa sengaja bertemu temannya itu di bandara.
0: Masya Allah.
3: Hei, Dul. Mau kemana?
1: Sapa temannya ceria.
3: Mau ke Denpasar?
1: Jawab Abdullah dengan ceria juga, tanpa ada sedikit pun perasaan tidak senang, apalagi sakit hati di hatinya.
3: Wah, sama saya juga ke Denpasar.
0: Ya Allah, tidak ada yang kebetulan di dunia ini, semua atas kehendak-Mu.
3: Begitu cepat Kau uji keikhlasanku, Kau pertemukan aku dengan dia temanku, dan ternyata benar ya Rob, tidak ada perasaan kikuk atau canggung, apalagi kedongkolan dan sakit hati. Alhamdulillah ya Allah, Kau berikan nikmat-Mu atas hamba-Mu ini untuk lebih dekat dengan-Mu dengan keikhlasan.
1: Begitulah rasa bahagia di hati Abdullah
3: yang ternyata mudah dilakukan.
0: Hanya memang kita sering egois, bahkan amat egois, menolak semua petunjuk Allah dan Rasul-Nya bagaimana mengatasi semua masalah di dunia ini.
3: Kita selalu saja memilih apa yang menurut kita baik. Itu yang sering kita lakukan. Bukan apa yang menurut Allah baik. Artinya, kita berserah diri kepada Allah. Tidak ada yang kebetulan. Semuanya atas kehendak Allah. Itu yang jarang kita resapi.
2: Jadi, cobalah dengan lunakkan hati. Karena bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu. Dan syaitan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia. Semoga kita menjadi orang yang ikhlas, menerima apapun yang terjadi, semua semata karena Allah. Amin. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Berjalan bersama, mengejar cita, mengejar mimpi, hari demi hari, semua begitu indah. Tapi kau berubah, kau menjauh, tak lagi berubah.

Jadi gimana nih? Kita sudahin aja nih. Kita abisin aja nih. Hah? Kita putusin? Yakin?

18 juta ton minyak mentah diproduksi untuk membuat botol. Sedangkan Indonesia kekurangan 448 ribu per barel per hari. Rp170.000 sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Dan selamanya, styrofoam tidak terurai. Masihkah kita bangga menghabiskan waktu untuk merusak alam?

0: ini pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
2: Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
2: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu nyata rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

Songket Pandai Sike adalah salah satu karya seni dari Minang yang telah mendunia. Bukan karena desainnya yang modern ataupun penggunaan alat produksi yang canggih, namun karena keindahan motif ukirannya yang mengandung pesan dan makna, serta proses pembuatannya yang masih tradisional. Bagi masyarakat Minang, songket bukan hanya sebatas kain tenun yang bisa dipasarkan, namun salah satu bagian terpenting dalam berbagai kegiatan tradisional dan merupakan warisan seni yang sangat bersejarah. Setiap motif pada songket punya makna yang berbeda. Ada songket bermotif kaluk paku atau pakis yang menggambarkan betapa pentingnya menjaga adat dan tradisi. Ada motif bungo antimun atau mentimun yang menyeratkan bahwa orang Minang ketika berbicara haruslah jelas dengan cara yang sopan. Kemudian ada motif pucuk rabuang atau bambu yang bermakna semakin tua dan berpengalaman orang Minang hendaknya semakin merunduk atau rendah hati pula orangnya. Motif songket Minang adalah gambaran kebudayaan dan perjalanan masyarakat Minangkabau yang melibatkan unsur alam dan masyarakatnya. Sehingga mereka yang memakai songket Minang tidak hanya bersentuhan dengan kainnya, namun juga dengan masyarakat dan kebudayaan.

benteng terluas di dunia. Benteng Keraton Buton di Sulawesi Tenggara, Indonesia. Kota Bau-Bau di Buton, Sulawesi Tenggara, ada benteng terluas di dunia. Dibangun di atas bukit seluas 22,8 hektar dengan panjang 2.470 meter. Benteng ini disebut Benteng Keraton Buton. Menggunakan susunan batu gunung bercampur kapur dengan bahan perekat dari agar-agar sejenis rumput laut serta putih telur ibarat puzzle sehingga kokoh saling mengunci satu sama lain dan mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah dengan adanya Batu Wolio, Batu Popaua, Masjid Agung, Makam Sultan Murhum, Istana Badai, tiang bendera yang berusia puluhan tahun, serta meriam-meriam kuno yang banyak mengandung estetika dan filsafat hidup.

0: apa sih rame-rame?
1: Itu pasangan baru digerebek.
2: Digerebek?
0: Emang kenapa?
2: Digerebek sama siapa?
1: Pihak berwajib lah.
2: Hah?
1: Kedapatan lagi berduaan tuh. Pesta narkoba.
2: Wah, kapok lu. Selamat datang deh di rumah baru.
1: Hah? Rumah baru?
2: Bui.
3: Masih mau menderita karena narkoba? Narkoba, sumber pelengkap

0: Ma, pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.

0: Awas, awas, ada musuh 165. Mundur, mundur, mundur.
1: Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

0: dia, mentang-mentang cantik.
1: Kenapa sih?
0: Kesel saya lihat anak baru tuh, gaya sekali.
1: Biarin sih, mau-maunya dia.
0: Awas aja ya.
1: Terus, mau diapain?
0: Lihat aja nanti, saya kasih omongan dia, biar kapok.
1: Itu bullying namanya.
0: Apa?
1: Bullying, artinya mengintimidasi tahu.
0: Enggak, cuma mau kasih tahu aja, enggak mukul.
1: Menghina, omongan kasar, sama aja. Itu kekerasan verbal, bullying juga namanya. Bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada, bisa masuk penjara. Heboh. Dibilangin, bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
0: Udah, masuk kelas yuk.
1: Aduh. Itu hukumannya, teguran langsung dari Tuhan.
0: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.

0: banget cek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
2: Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada kamu kena tipu.
2: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu ternyata rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
2: Ih, tak.

Biarlah ku pendam rasa sendiri.

Songket Pandai Sike adalah salah satu karya seni dari Minang yang telah mendunia. Bukan karena desainnya yang modern ataupun penggunaan alat produksi yang canggih, namun karena keindahan motif ukirannya yang mengandung pesan dan makna, serta proses pembuatannya yang masih tradisional. Bagi masyarakat Minang, songket bukan hanya sebatas kain tenun yang bisa dipasarkan, namun salah satu bagian terpenting dalam berbagai kegiatan tradisional dan merupakan warisan seni yang sangat bersejarah. Setiap motif pada songket punya makna yang berbeda. Ada songket bermotif kaluk paku atau pakis yang menggambarkan betapa pentingnya menjaga adat dan tradisi. Ada motif bungo antimun atau mentimun yang menyeratkan bahwa orang Minang ketika berbicara haruslah jelas dengan cara yang sopan. Kemudian ada motif pucuk rabuang atau bambu yang bermakna semakin tua dan berpengalaman orang Minang hendaknya semakin merunduk atau rendah hati pula orangnya. Motif songket Minang adalah gambaran kebudayaan dan perjalanan masyarakat Minangkabau yang melibatkan unsur alam dan masyarakatnya. Sehingga mereka yang memakai songket Minang tidak hanya bersentuhan dengan kainnya, namun juga dengan masyarakat dan kebudayaan.